0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamungpraja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purnapraja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamungkraja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu,
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Herul Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
8: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI menganggap itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Ini pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku memanfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak cari yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim football Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Football Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yuyaningsi dari fairway competition woman double. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radio.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. 35 menit lepas pukul 7 pagi mendengar masih bersama saya Rawidi sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Sampang Slamet Junaedi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang menerima penghargaan atas inovasi dan juga komitmen dalam mendukung melaksanakan berbagai program prioritas nasional bidang pembangunan keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada hari Rabu 29 Juli 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Sampang dalam mendukung implementasi program Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Lansia Berdaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, serta pelaksanaan makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bupati Sampang Slamet Junaedi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader KB, tim pendamping keluarga, hingga masyarakat yang telah mendukung berbagai program pembangunan keluarga di Kabupaten Sampang. Bupati menambahkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar berbagai program pembangunan keluarga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Sampang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau, "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan di kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.
2: Pendengar, untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Jatim hari ini. Wow.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk chat tim hari ini, pendengar ya, melanjutkan perjalanan dari Sari Julia. Anda akan ditemani oleh Celia Chani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan untuk pagi hari ini, pendengar ya, berbagai informasi untuk Anda di program chat tim hari ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi Jatim hari ini, PGRI Sumeneb resmi melantik perangkat kelengkapan organisasi dan meluncurkan program PGRI Power. Laporan selengkapnya akan disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Ya, baik pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Sumeneb ini secara resmi telah melantik perangkat kelengkapan organisasi atau PKO, sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Geraha Kemahasiswaan Universitas PGRI atau UPI Sumeneb. Inisiatif tersebut mengusung tagline 5.000 guru Sumeneb siap sukseskan gerakan nasional 1 juta guru mahir coding dan AI untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah. Ketua PGRI Kabupaten Sumeneb, Sari, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Dan untuk memastikan pemerataan, pelatihan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, akan tetapi juga menjangkau 6 titik di daratan dan 1 titik di wilayah kepulauan. Menurut Karim juga ini merupakan titik awal untuk memberikan pelatihan kepada 5.000 guru se-Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Sumeneb Muhammad Saleh Horman menjelaskan bahwa PGRI Power lahir dengan respon atas pesatnya transformasi digital dan tuntutan zaman. Program ini juga dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif, dan berkelanjutan atau PAB yang mencakup materi deep learning, coding, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI guna mendukung penyusunan modul ajar, media pembelajaran, serta assessment yang lebih efektif. Melalui skema pendampingan berjenjang seperti training of trainers, komunitas belajar atau kombel, hingga klinik digital, pihaknya menargetkan 80 hingga 90% peserta mampu menguasai keterampilan dasar tersebut. Karena menurut Saleh Horman, guru adalah ujung tombak perubahan dan harapannya guru di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga mampu mencetak generasi Sumeneb yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi akan tetapi juga kreator dan pemikir kritis. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.

Ini bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing.

0: ini untuk informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 100 cover atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri gua Lueng Ombo di Desa Kala Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dalam ekspedisi Gravaha Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Angela. Silakan Angela.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, mendengar, sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Lueng Ombo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut diberi tajuk Ekspedisi Gravaha Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga di Disparbudpora Kabupaten Pacitan, Munirul Ihwan, menerangkan ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut keterangan Munirul, Gua Lueng Ombo pernah ditelusuri oleh caver dari Prancis dan Australia sepanjang 7,5 km. Bahkan para caver terdahulu juga berhasil menemukan ruangan yang cukup besar dengan luas sekitar 2 kali alun-alun kota Pacitan. Sementara itu, pada ekspedisi Gravaha Yava 2026 nanti, 100 caver akan dibagi menjadi 3 tim. Dan puncak dari serangkaian ekspedisi ini pada tanggal 17 Agustus nanti akan ada pengibara bendera merah putih raksasa di tebing Gua Lueng Ombo. Munirul menerangkan pada ekspedisi Gravaha Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Lueng Ombo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul juga mengakui bahwa gua yang berbentuk vertikal ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata umum karena medan yang sangat ekstrim. Menurut Munirul, kawasan ini lebih cocok dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.
2: Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN cegah kekerasan di sekolah. Laporan dari Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN

0: sinergi seluruh pihak agar peserta didik benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun intoleransi. Melalui pembentukan POKJA BSAN ini, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih terpadu, dan setiap unsur nantinya akan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing, sehingga upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurut Adim, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar program budaya sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di setiap satuan pendidikan di Kota Batu khususnya. Sementara rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat 3A lantai 3 Balai Kota Among Tani Kota Batu ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi sekaligus mekanisme kerja POKJA Budaya Sekolah Aman dan Nyaman periode 2026 hingga 2030. Melalui kolaborasi seluruh pihak, seluruh sekolah di Kota Batu mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Pendengar, kita masih di Jatim hari ini ya, dengan menemani perjalanan Anda di Surabaya pagi ini.

dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu

0: Pendengar, masih di program Jatim hari ini bersama saya Lea Chani yang masih menemani Anda. Untuk informasi selanjutnya, polisi selidiki dugaan uang palsu kerugikan penjual jamu di Gadusari. Pendengar, informasinya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik pendengar, beredarnya video seorang penjual jamu yang diduga menjadi korban peredaran uang palsu di media sosial langsung mendapatkan respon dari jajaran Polsek Gadusari Polres Blitar. Polisi turun ke lapangan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari korban dan juga saksi. Kapolsek Gadusari AKP Nanang Widiarto bersama Babin Kaptivmas ini mendatangi rumah korban berinisial T berusia 62 tahun warga Desa Ngaringan Kecamatan Gadusari Kabupaten Blitar. Selain memberikan dukungan moral, petugas juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada korban. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindakan penipuan menggunakan uang palsu tersebut. Ia menambahkan masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima pembayaran secara tunai, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang belum dikenal. Menurutnya, kewaspadaan menjadi langkah awal untuk mencegah kerugian akibat peredaran uang palsu. Polsek Gadusari memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu akan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara informasi dari Blitar, Senida Alivia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Jatim hari ini, Kombes Pol Danang Setio Pambudi resmi pemimpin Polresta Malang Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan Hanum. Silakan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi ini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Valus Ariana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolres Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru, sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Sebelum dipercaya menjadi Polres Malang Kota, Kombes Pol Danang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, posisi Wakapolres Malang Kota saat ini diisi oleh AKBP Alexandi Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang. Kombes Pol Danang Setio Pambudi menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di lingkungan Polresta Malang Kota. Fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai warga baru di Kota Malang, Kombes Pol Danang mengaku siap menjalankan amanah sebagai Kapolresta dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh komponen masyarakat Kota Malang. Danang juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas berbagai program yang telah dijalankan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih laporan Hanum Oktavia. Pendengar, informasi selanjutnya, kantor imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Iya, pendengar, saat ini kantor imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Subsekti Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Kediri Vita Dikadar hari ini. Ia mengatakan mendengar bahwa memang pentingnya penerapan izin tinggal ini seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kediri kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab dari peraturan keimigrasian pendengar bahwa setiap izin tinggal ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi warga kemudian belajar agama ataupun belajar bahasa, serta dalam rangka mengikuti seminar sehingga setiap izin tinggal di pendengar memiliki visanya masing-masing.
3: Jadi di kantor imigrasi, selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun. Ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
2: Ya, pengalaman tanggal pada tahun ini pula, Arumah 32 dari Teknik Imigrasi ke Pemasyarakatan Arpan Maulanafi. Ia mengaku merasakan manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan negeri tersebut. Akhirnya dapat mempelajari berbagai aturan keimigrasian Indonesia. Dalam lanjut mengenai pemerintah sendiri juga mengingatkan ke masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta sekaligus dokumen-dokumen perizinan termasuk halnya masa berlaku paspor. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ayu Citra pendengar ya. Kita masih menunggu untuk pendengar di program Jatim hari ini.
4: Aduh, itu kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
5: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
4: Hah? RRI? Radio?
5: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siapa.

0: digelar di Surabaya diharapkan membangun ekosistem futsal pelajar secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, gelaran turnamen futsal series ini kembali menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus menunjukkan keseriusan Games of Society dalam membangun ekosistem futsal pelajar yang berkelanjutan. Dan kompetisi ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah. Dari CEO Games of Society, Novel Leonardo ini mengatakan jika memang sejak awal perjalanan dari turnamen series ini yang berdiri 22 ini merupakan hasil dukungan dari banyak pihak, dan futsal series sendiri tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan tetapi juga membangun ekosistem olahraga pelajar yang dikelola secara profesional. Dan saat ini kompetisi tersebut telah dihadirkan di 40 kota mulai dari Aceh hingga Papua. Dan ia menegaskan seluruh operasional dan pengembangan kompetisi ini dijalankan melalui model bisnis yang mengandalkan komersialisasi seperti sponsorship maupun juga penjualan tiket sebagai bentuk dari monetisasi swasta lainnya. Dan melalui pengelolaan itu diharapkan dapat berdampak luas pada komunitas pelajar.

0: Ya, dan sementara itu turnamen futsal seri sendiri juga mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan bahwa kemajuan futsal Indonesia ini harus dibangun melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, bukan sekedar mengejar prestasi dalam jangka pendek. Dan menurutnya keberhasilan timnas ini bisa dipertahankan apabila juga didukung sistem kuat melalui pengembangan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi yang rutin, hingga keterlibatan dunia industri dan juga sektor swasta. Dan yang menilai kehadiran turnamen futsal juga memiliki peran strategis sebagai wadah menjaring bibit potensial sekaligus mendorong pertumbuhan industri olahraga di tanah air. Demikian Agustin Yordiani melaporkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar informasi yang terakhir di program Jatim hari ini, yaitu Pemkab Pasuruan bangun banyak menara air ke wilayah terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Wilayah-wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih terus dijangkau oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan membangun tandon-tandon air ataupun menara-menara air. Dan kebetulan saya sekarang berada di Dusun Kenep, di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Di sini ada menara air cukup besar yang memang sangat penting untuk warga mendapatkan air bersih secara gratis tentunya. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu, bisa dijelaskan untuk pembangunan menara air ini bagaimana?
4: Jadi dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah, ke rumah-rumah.
3: Untuk ukuran tandon ini dan volume isi air berapa?
4: Kalau ini kebetulan 1000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak.
3: Dan ini dibangun tahun ini juga, Bu?
4: Tahun ini.
3: Melalui APBD?
4: Melalui APBD, ada juga yang dari DAK juga ada.
3: Kalau yang tahun ini, untuk istilahnya tahun ini berapa banyak dan berapa wilayah yang dibangun?
4: Kalau tahun ini, dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon, terus kalau beserta saluran pipa perpipaan juga banyak untuk mengalirkan ke rumah-rumah.
3: Selain di sini mana lagi, Bu, contohnya? Ada beberapa wilayah lain ya?
4: Iya, di wilayah lain.
3: Tapi semuanya wilayah-wilayah yang istilahnya kekeringan?
4: Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan air, akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Setiap tahun adakah program ini, Bu?
4: Di berbagai wilayah ada, nggak tetap di sini aja.
3: Oh, baik. Terima kasih, Bu Widya. Dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Mat Khalil, salah satu warga sempat, Pak. Sejak kapan Bapak merasakan air, terutama bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ini?
5: Sejak bulan anu, Pak, ini? Apa, bulan 6 ini, Pak?
3: Barusan, Pak?
5: Iya, baru. Bulan 6 ini. Alhamdulillah, Pak. Airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang, guys, apa itu.
3: Sebelumnya gimana, Pak?
5: Sebelumnya repot, Pak. Airnya itu sumurnya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu gak ada air. Ke sungai juga kering. Ini alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah. Masyarakat ini bersyukur sekali, Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, ya.
3: Itu apa yang disampaikan langsung oleh beliau. Satu testimoni yang memang menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi warga, karena ini adalah air bersih kebutuhan utama manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih laporan dari Emil Akbar. Pendengar, menutup untuk program Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti Jatim hari ini.
1: Demikian, Jatim hari

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satuan Lantas Polres Sumenep menggelar kegiatan Polantas Menyapa di SMA Negeri 1 Sumenep. Kegiatan yang dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sumenep bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar dan pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Bene Kuncoro mengatakan, pelajar menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan edukasi secara berkelanjutan karena merupakan generasi penerus yang harus memiliki budaya tertib berlalu lintas.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bangunan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali saya Aris kembali hadir di program Kita Indonesia, tepatnya di lemari yang ke-30 di bulan Juli 2026. Jangan kemana-mana, saat lagi kami akan hadir bersama Anda.

0: Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

Baiklah, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini kita berada di program kita Indonesia dengan topik kontribusi masyarakat Madura dalam memperkuat persatuan Indonesia. Nah, sebelum kami sampaikan beberapa kontribusi masyarakat Madura, kami ucapkan dulu selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami ya. Lalu juga kami sapa untuk Bung Aji ya, Bung Aji yang berada di selatan kota sana, dan juga yang melalui di streaming ada Ibu Frena ya, Ibu Frena selamat siang juga buat kesemuanya. Nah, pendengar, kontribusi masyarakat Madura dalam memperkuat persatuan Indonesia. Persatuan ini merupakan pondasi utama yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, dan beragama-agama serta budaya. Indonesia ini membutuhkan semangat persatuan yang kuat agar tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Kontribusi masyarakat dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga orang tua, berperan menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan cinta tanah air kepada anak sejak usia dini. Pendidikan karakter di dalam keluarga ini menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Di lingkungan masyarakat, semangat persatuan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, musyawarah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan akan mempererat hubungan antar warga tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Saat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: satu.
1: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

Baik, Bang, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Kita Indonesia. Topik kita siang hari ini, kontribusi masyarakat Madura dalam memperkuat persatuan Indonesia. Nah, pendengar, pada era digital, masyarakat ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan melalui penggunaan media sosial secara bijak. Menyaring informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran berita bohong atau hoax, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menghormati perbedaan pendapat, ini semua merupakan bentuk nyata kontribusi dalam menjaga kerukunan. Literasi digital menjadi keterampilan penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah bangsa. Nah, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui prestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi maupun kewirausahaan. Mereka dapat mengharumkan nama Indonesia sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap bangsa. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi, kepemudaan, komunitas dan kegiatan sosial ini dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kepedulian, serta semangat persatuan. Masyarakat Madura juga dapat mendukung persatuan melalui pelestarian budaya daerah, mengenalkan, mempelajari, dan mempromosikan budaya lokal kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Ini semua juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman budaya bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang menjadi identitas bangsa di mata dunia.

0: Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di Kita Indonesia. Nah, pendengar, seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwasannya masyarakat ini juga dapat mendukung persatuan melalui pelestarian budaya daerah, mengenalkan, mempelajari, dan mempromosikan budaya lokal kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Ini semua merupakan bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman budaya bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang menjadi identitas bangsa di mata dunia. Selain itu juga kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara ini merupakan kontribusi yang tidak kalah penting. Masyarakat yang taat aturan, menghargai perbedaan, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis. Pada akhirnya, memperkuat persatuan Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta bijak dalam bermedia digital. Masyarakat dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Persatuan yang kuat akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk terus maju, menghadapi tantangan global, dan mewujudkan cita-cita menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kita Indonesia siang hari ini. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Kita Indonesia berikutnya. Saya Haris, mohon undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebentar lagi kami ajakkan untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we...
0: Pertandingan yang sulit, sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria Sturm Graz dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dupraka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Etihad Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arenanet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: These two matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikap Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United itu dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga langsung tadi di sana, ya, dan juga sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu jadi kami.
0: Sidiam juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarbata minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita dipilih kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, perdarahan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan

Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti Madura hari ini, akan berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep. Tentunya akan menghadirkan sebuah informasi kerun dengar Anda dari 4 kabupaten di Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Selamat mendengarkan.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta kita.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah ABB Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Sumenep siang ini. Madura hari ini.
1: Selamat siang, Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini, seperti biasa Madura hari ini hadir tepatnya di lembar yang ke-30, Kamis di bulan Juli 2026. Kali ini kami akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Dan untuk kawasan Sampang dan Bangkalan nantinya akan dihadirkan oleh rekan saya Muhammad Ishak Effendi. Tapi sebelumnya kami sapa dulu. Selamat siang, Ishak.
2: Selamat siang, Bang Waris.
1: Ya, sehat ya, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, ada beberapa informasi yang nanti akan dihadirkan untuk siang hari ini. Silakan.
2: Untuk nanti, sebentar lagi akan hadir informasinya dari Sampang. Diskop Pindak Sampang ya, genjot digitalisasi 30.000 UMKM. Masih dari Sampang, ratusan perempuan di Sampang resmi menyandang status janda. Dan nantinya Dishub Sampang belum bisa atasi pemadaman ya, 1061 titik PJU padam. Dan untuk sementara itu saja Bang Waris yang akan hadir di Madura hari ini.
1: Baik, terima kasih Ishak. Mendengar itu tadi ada beberapa informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya atau dari RRI Sampang. Kali ini kita ke RRI Sumenep mengawali kebersamaan kita di Madura hari ini. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pertanian yang telah berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi capaian program sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Hainur Rasid, mengatakan pertemuan bersama Kementerian Pertanian difokuskan pada penyampaian hasil pelaksanaan program pertanian di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat berharap program yang telah dijalankan mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan serta mendorong pengembangan sektor perkebunan dan hortikultura yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Inong menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar seluruh program pertanian dapat berjalan secara optimal. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian terus meningkat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Kita bergeser ke kota berteman Pamekasan. Pendengar, pengurangan penggunaan gawai adalah salah satu langkah untuk mencegah persoalan sosial pada anak. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, Pemprov Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan atau SK Gubernur yang bisa menjadi acuan pemerintah daerah, yakni meminta seluruh SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur menyediakan loker penyimpanan gawai di setiap kelas. Sehingga selama proses belajar mengajar berlangsung tidak ada lagi penggunaan gawai di dalam kelas guna meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus meminimalkan dampak negatif penggunaan gawai di kalangan pelajar. Di samping itu, Kofifa mengingatkan bahwa peran orang tua juga sangat penting untuk mendeteksi perubahan perilaku anak serta dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan. Sebelum kembali ke rekan saya Ishak di RRI Sampang, kembali kali ini kami sampaikan satu informasi lagi. Kru 1. Pendengar, Polsek Guluk-Guluk bersama unit Resmob Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan di Dusun Angsana, Desa Brekung, Kecamatan Guluk-Guluk. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian saat diduga hendak melarikan diri ke luar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Polres Pamekasan dan Polres Sampang hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Sampang. Berdasarkan penyelidikan sementara, penganiayaan diduga terjadi setelah cekcok mulut antara pelaku dan korban. Munajib, 65 tahun, warga desa Guluk-Guluk, korban mengalami luka bacok pada bahu kiri dan luka lecet pada tangan kanan. Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Masih ada beberapa informasi lagi, tapi sebelumnya kita ke rekan kami, Ishak di RRI Sampang, yang akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Ishak.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Waris yang ada di Pro 1 RRI Sumenep. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar masih di Madura hari ini, tentunya masih berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep, yang dimana pendengar sebagai informasi pertama dari Kabupaten Sampang, Dishub Sampang belum bisa atasi pemadaman, yang dimana 1061 titik PJU padam. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menanggapi terkait keluhan minimnya penerangan di jalan umum di jalur Pantura dan sejumlah wilayah lainnya. Kabid Lalu Lintas Dishub Sampang Khotibul Umam membenarkan bahwa persoalan lampu jalan pada menjadi tantangan serius bagi instansinya. Berdasarkan data hasil pendataan terakhir pada Februari 2026 tercatat ada 1061 titik PJU di berbagai wilayah Sampang yang mengalami kerusakan ataupun padam. Khotibul menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk memperbaiki seluruh lampu jalan yang padam demi keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan khususnya di malam hari. Namun langkah tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala real di lapangan. Tanpa dukungan alokasi anggaran yang memadai, Dishub tidak dapat melakukan pembelian material baru maupun mengganti komponen lampu yang rusak. Akibat keterbatasan ini, dari ribuan titik yang rusak, Dishub saat ini baru mampu menjangkau pemeliharaan di sekitar 13 titik saat ini. Anggarannya mencapai hanya 378 juta. Dishub Sampang terus berupaya mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan yang ada. Khotibul Umam berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang lebih optimal dan berkesinambungan dengan suntik anggaran yang memadai. Perbaikan PJU dapat digenjot secara bertahap sehingga pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat Sampang dapat kembali maksimal dan keselamatan berlalu lintas semakin terjamin. Dan itu saja informasi pertama. Mungkin selanjutnya silakan Bang Waris.
1: Baik, terima kasih Ishak. Pendengar, kali ini Anda masih bersama kami di Madura hari ini, jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang yang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Sebelum kembali, kami hadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Sumenep. Pendengar, Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Pamekasan memastikan tidak akan tebang pilih dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG di Kota Gerbang Salam. Jika ditemukan adanya SPBG menggunakan bahan bersubsidi, akan ditindak tegas, seperti penggunaan LPG 3 kg, minyak minyak kita, beras, SPHP, dan komoditas subsidi lainnya. Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukrianto mengatakan semua kebijakan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN wajib dijalankan, sedangkan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG akan terus diperketat. Wakil Bupati Pamekasan menyatakan apabila ditemukan adanya SPBG MBG yang memanfaatkan barang atau bahan bersubsidi akan ditindak tanpa tebang pilih. Pihaknya berharap seluruh pengelola dapur mematuhi kebijakan tersebut agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Mantan Kepala Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar, ia meminta masyarakat juga turut mengawasi pelaksanaan program MBG. Baginya, partisipasi publik ini penting untuk memastikan seluruh SPBG mematuhi ketentuan BGN, termasuk larangan menggunakan barang bersubsidi. Ada satu informasi lagi sekaligus menutup kebersamaan kita, tapi sebelumnya kita ke rekan saya, Ishak di Sampang. Ishak.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Bang Waris yang ada di RRI Sumenep. Dan pendengar, dua informasi sekaligus sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sampang. Yang dimana pendengar, Disko Pindad Sampang genjot digitalisasi 30.000 UMKM. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disko Pindad Sampang, Evi Haryati menjelaskan, pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, kontribusinya mencapai 14,99% dan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini. Yang dimana pendengar, untuk memperluas pasar, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Disko Pindad juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dan pendengar, sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini, ya, di mana masih ada Kabupaten Sampang, ratusan perempuan yang ada di Kabupaten Sampang resmi menyandang status janda. Pengadilan Agama Sampang menerima 1.176 perkara perceraian selama semester pertama di tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 733 perkara telah diputus, sedangkan 443 perkara lainnya masih dalam proses persidangan. Panitra Muda Pengadilan Agama Sampang, Abdi Rahman mengatakan, mayoritas perkara perceraian berasal dari cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 525 perkara, sementara cerai talak yang diajukan suami tercatat sebanyak 208 perkara. Selama Januari hingga di bulan Juni di tahun 2026 terdapat 733 perkara perceraian yang telah diputus. Mayoritas perkara berasal dari cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri. Penyebab perceraian paling banyak dipicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, disusul faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Abdi Rahman menambahkan, setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sampang terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim juga terus mendorong upaya perdamaian sebelum perkara diputuskan. Itu saja Bang Waris, informasi terakhir yang hadir dari RRI Sampang, dan silakan Bang Waris.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di Madura hari ini.

0: Sudarsono mengatakan, perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumeneb bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumeneb. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, klub juga membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa. Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumeneb terus berkembang sekaligus melahirkan rupa-rupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah. Mendengar itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sumeneb dan sekaligus informasi dari RRI Sampang. Saya Ahmad Faris dan rekan saya Ishak Isnai dan gatekeeper Waisul Karni mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Plus 1 RRI Sumeneb karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, nanti tepat di jam 1 siang ya, jangan lupa kita akan mendengarkan sebuah informasi berita olahraga karena dengar Anda masih di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Baris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut laga melawan Vietnam akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Meski demikian, Erick mengingatkan skuad Garuda tidak boleh meremehkan Timor Leste maupun Singapura yang juga menjadi lawan di Grup A. Pernyataan itu disampaikan setelah Indonesia menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk bersaing memperebutkan tiket semifinal. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga Grup A dengan 3 poin, sedangkan Vietnam di posisi kedua dengan poin yang sama, namun unggul selisih gol. Sebelum menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Timor Leste pada 31 Juli 2026 di Stadion Konburi, Thailand. Madura United resmi mengumumkan kembalinya gelandang asal Brasil, Hugo Gomes, untuk memperkuat laskar sampai kerap menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Kepulangan pemain yang akrab disapa Jaja itu disambut antusias manajemen karena dinilai sebagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanan klub. Direktur utama PT Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan kehadiran kembali Hugo Gomes bukan sekedar reuni dengan mantan pemain, tetapi juga untuk memperkuat kualitas dan daya saing tim di musim baru. Anissa menilai Hugo Gomes memiliki kualitas, visi bermain, dan dedikasi tinggi yang sama menjadi salah satu kekuatan Madura United. Karena itu, manajemen meyakini kehadiran sang gelandang akan memberikan kontribusi besar bagi tim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Tunggal Putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan melangkah ke babak 16 besar Taipei Open 2026. Talita mengalahkan tunggal Amerika Serikat Sang Bayuan secara strength set 21-17, 21-15. Pertandingan berlangsung 31 menit di lapangan 3 Taipei Arena. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Talita atas Sang. Menurutnya, sepanjang permainan, dirinya hanya fokus menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Terlebih, lanjutnya menghadapi Sang Bayuan yang merupakan senior yang memiliki daya juang yang tangguh. Sementara, secara persiapan di Taipei Open 2026, Talita menjelaskan bahwa selama 1 bulan terakhir sudah cukup baik. Sedangkan targetnya di turnamen berlevel Super 300 ini adalah fokus bertanding saja dan berjuang semampunya. Selanjutnya, Talita akan berjumpa dengan Tanvi Sharma dari India di babak 16 besar Taipei Open 2026. Sebelumnya, Talita pernah berjumpa dengan Tanvi di Badminton Asia Junior Championship 2025. Usai menggelar kejuaraan Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Usai menggelar evaluasi kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep di Pondopo, Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPSI, panitia pelaksana, serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional.
2: Kebenahan dari atlet, dari pelatih-pelatih IPSI Kabupaten Sumenep. Ya, pembinaan ya. Besar harapan kami selaku mewakili pengurus IPSI, ini kan di perguruan di bawah ada naungan IPSI ini kan ada 30 perguruan, ya mungkin ini juga tidak mengirim semuanya, mungkin ada halangan atau kendala. Besar harapan kami bagaimana pencak silat ini khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep bisa guyub rukun, kompak, dan bisa mencetak atlet-atlet yang andal dan beretika.
1: Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan oleh Koordinator Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan untuk diproyeksikan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan datang.

Menurut Cabang Nahdlatul Ulama PCNU melalui Badan Otonom Pencak Silat Pagar Nusa Kabupaten Sunab akan menggelar kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa 5 sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat silaturahmi antar padepokan. Berdasarkan rilis panitia, kejuaraan tingkat kabupaten ini akan berlangsung pada 31 Juli hingga 3 Agustus 2026 di Gedung Indoor Silat Karate Kone Sunab. Ketua PC Pagar Nusa Kabupaten Sunab, Kiai Haji Abdul Muiz, mengatakan kejuaraan kelima ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencetak silat berprestasi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ia berharap ajang tersebut mampu melahirkan bibit-bibit atlet pencak silat yang siap bersaing di tingkat lebih tinggi, sekaligus memperkuat eksistensi Pagar Nusa sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga bela diri. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Jadi menemani Anda 1,5 jam ya. Tepatnya di lembar yang ke-30 di bulan Juli 2026. Dan telah kami hadirkan beberapa lagu. Semoga saja lagu tadi bisa menghibur Anda semua. Seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan lagu, kali ini kita saling tukar informasi ya. Langsung saja, kali ini punya informasi apa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, dengan Tun ya.
1: Iya.
0: Iya, di mana Tun?
1: Kenapa?
0: Di mana?
1: Di kamar.
0: Oh, di kamar. Malah aku di kamar milolo Tun. Nah,
1: lagi panas dan lagi enggak ngelacem gitu.
0: Oh, lagi enggak ngelacem. Seperti
1: biasanya
0: itu.
1: Kalau matoron, saya ini ada di luar sekarang.
0: Oh, biasanya matoron, cuman sekarang tak matoron ya.
1: Tak matoron, mulai beri, nanti goncengan.
0: Oh, punya gawe. Oke.
1: Bukan gawe, tapi itu.
0: Napa, Don?
1: Pelet.
0: Kan mari pun, Don. Pelet.
1: Beri.
0: Oh, yang belum pelet pun hari, Don.
1: Wah, beri.
0: Oh, sudah. Makan.
1: Cuma toro datang neng nyari bonsai.
0: Oh. Cari apa?
1: Bonsai.
0: Bonsai?
1: Iya.
0: Ay, bonsai apa yang dicari itu, Tun?
1: Itu anonnya kan bela itu.
0: Ah, saya mau kalau itu, Tun. Banyak di rumah sampean dan ya.
1: Mahal kalau dijual itu, kalau jadi nanti.
0: Kalau mau jual di mana-mana banyak, cuman yang mau ngasih sama saya tak ada, Tun. Mungkin sampean.
1: Di sini juga mencari tadi.
0: Oh.
1: Mulai tadi masih enggak datang gitu.
0: Oh, masih tak datang. Beri selom melek. Iya. Yuk lanjut salamnya Niko nih Ibung ya. Buat
1: iya,
0: siapa?
1: Yang penting masuk.
0: Iya, makasih ya.
1: Salamnya buat Mas Jawaris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Yuni. Bu Pathor. Mama Intan. Vicky Anggara. Mbak Suni.
0: Iya.
1: Kan ke semuanya aja.
0: Terima kasih.
1: Boleh banyak-banyak yang penting masuk ya.
0: Iya, Bintul.
1: Oke, kita sepertinya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Tun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kron, Sukron ya.
2: Alhamdulillah, sehat ya Ari.
0: Alhamdulillah. Sehat, Mas Sukron.
2: Oh, salam dari Om sini.
0: Oh, salam balik sama Pak sini ya.
2: Kemarin. Sorean itu kemarin saya ke sana.
0: Oh, gitu.
2: Kan nanti son.
0: Waduh, punya son, alhamdulillah.
2: Iya, son kecilan.
0: Kita punya son, tetangga belum tentu punya, kita bersyukur. Tapi paling tidak, apa yang kita punya tentunya untuk nanti ya, dibawa menuju surga. Maka dari itu
2: bisa digunakan untuk keperluan tetangga.
0: Coba kalau bisa, nak pinjam ya.
2: Akhirnya gini, saya ini cari. Cak butuh bisa kan lu.
0: Nah, bilang sama umnya. Ketika aku punya son untuk jalan menuju surga, mun yonceng datang ke jagalah besenah panjang. Ya, lanjut salamnya buat siapa Mas Sukron?
2: Sebelum salam, informasi di wilayah kerajaan saat ini posisinya angin dia tandus jari.
0: Angin tandus ya?
2: Iya, Mas. Untuk tembakau, alhamdulillah. Lancar-lancar aja. Dan juga orang yang menanam ini ikut bergembira. Kemudian kemarin itu sempat susah aja, Oris.
0: Susahnya kenapa?
2: Karena di salah satu media sosial itu kan ada informasi akan hujan gitu, susah.
0: Ya, jangan susah. Yang penting kita syukuri apapun yang kita terima sesuatu yang mungkin tidak sesuai, kita harus sabar. Yang sesuai kita hanya bilang alhamdulillah. Itu aja.
2: Betul,
0: nikmat.
2: Betul,
0: tapi kita berdoa semoga saja apa yang memang menjadi harapan petani, lebih-lebih daun emas alias tembakau larang ya.
2: Bisa tercapai.
0: Yuk lanjut salamnya buat siapa?
2: Oke, langsung salam ya.
0: Mm-hmm.

0: biar nggak lama-lama. Salamnya yang pertama untuk Kak Waris, selamat bertugas. Juga ada semua teman-teman RRI di sana, ada Om Boang, ada Pak Panji,
1: Mas Panji,
0: ya juga ada siapa itu, Mas Paru Karisma,
1: iya,
0: ada Wanda, juga ada Kang Jeki sama Winda, juga ada siapa itu yang dari Pamekasan, Mbak Yuni, Mbak Susana Kencing Doso. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mas Sukron.
0: Mas, terima kasih atas kebersamaannya.
1: Sama-sama.
0: Ini lagu yang akan disediakan, lagu cukup luar biasa nantinya ya.
1: Bukan luar biasa lagi. Biasa luar. Ya.
0: Terima kasih. Mari Mas.
1: Sama-sama Mas Sukron.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Sukron. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Bok makhluk suara, halo. Aduh, kemana ini? Silakan di 0811-334-5101. Saya coba. Halo. Aduh, enggak mau nyantol ya. Ya, berarti minta ganti dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita adalah dangdut, ya?
2: Iya.
1: Oh, enggak ya?
2: Kita adalah kita yang dipadu sama
1: Cak Waris. Ya, kita adalah suka dangdut, ya.
2: Iya, lupa Ruang Rindu suka.
1: Ruang Rindu dangdut suka. Apalagi. Dangdut suka apalagi.
2: Iya. Sehat ya, Mas Waris?
1: Sehat, ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Yuni. Punya kabar apa, Mbak Yuni?
2: Ya, kalau kabar ya biasa-biasa saja lah, panas, cuman gitu aja.
1: Mbak Yuni, kabar cuaca, mari. Mari beritahu masuk BMKG, Mbak Yuni. Kabar apa tentang dapur lah, kebutuhan dapur.
2: Aduh, ya lah biasa lah. Ya kadang turun, kadang naik, gitu aja lah, Mas Waris.
1: Nah, itu yang saya tunggu, Mbak Yuni. Siapa tahu tadi itu harganya murah. Jadi mungkin sekarang orang Sumenep berbondong-bondong ke rumahnya Mbak Yuni. Beli di sana murah.
2: Ya, tadi saya enggak ke pasar kemarin. Tadi enggak ke pasar.
1: Harga dan kulit telur.
2: Yang anu ada.
1: Iya. Harga kulit telur berapa, Mbak Yuni?
2: Harga telur?
1: Kulit telur.
2: Kulit telur ya, mungkin nggak ada di pasaran,
1: nggak ada di pasar. Iya, bagus, itu berarti fokus tentang dengan apa yang saya tanyakan. Betul Mbak Yuni, kulit telur gratis ya, nggak ada harganya.
2: Iya, nggak ada harganya.
1: Iya, ada ya. Oke, makasih Mbak Yuni, lanjut salamnya buat apa Mbak Yuni.
2: Selanjutnya, semoga sehat selalu lah.
1: Amin, ya. Amin.
2: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau kurang hati-hati, Mas Arif.
1: Iya.
2: Barusan ada Sukron juga ya. Terima kasih. Terus ada Evi yang miskal-miskal. Terima kasih juga. Terus ada Wanda, Ibu Fathor juga.
1: Iya, Mbak Wanda.
2: Terus ada Om Boang. Semacam pada Ayu. Cuma masih sana, terus ada Bang Wawan juga.
1: Bang Wawan, halo Mas Wawan.
2: Bang Wawan, ayo ditunggu Bang Wawan.
1: Ada report nepos pokok.
2: Masih sana sudah tak panggil, barusan yang mestol itu. Sudah tak panggil masih sana.
1: Iya.
2: Ada juga di Panggara, Jeki Asmara, Arimbi, Abad ini.
1: Oke.
2: Okay. Semuanya.
1: Terima kasih. Iya.
2: Mas Warisnya, makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Di belakang Mbak Yuni. Kali ini saya akan mencoba di seluler dulu ya. Tadi nggak bisa. Kayaknya masih pancet. Gangguan atau bagaimana? Iya. Halo. Iya, nampaknya di 0811 kami kesulitan untuk menerima ya. Ada apa? Ya, kembali ke 665. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita adalah.
3: Kita adalah kita.
1: Kok kita adalah kita? Katanya dangdut adalah kita. Berarti kalau dibalik kita adalah?
3: Dangdut.
1: Kok dangdut? Suka dangdut, ya. Kita adalah suka dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Iya. Iya. Gimana punya kabar Jauri?
1: Kabar baik dengan siapa ini?
3: Dengan O-O.
1: O-O. O-O Iim, tetangganya Mbak Iim.
3: Iya.
1: Iya. Gimana sekarang Mbak Iim? Sekarang kan apa ya? Kita sudah mau memasuki bulan Agustus ya. Yang mana tiap bulan Agustus selalu ramai dengan banyak lomba-lomba lah. Kalau boleh tahu mungkin di daerah Mbak Iim ada lomba apa? Ada lomba apa saja? Nantinya?
3: Ada kayaknya.
1: Kok enggak ada? Ada biasanya. Nanti ikut ya lomba nyanyi ikut ya.
3: Gimana? Di
1: Kan Mbak, nanti di sana nanti ada, di tiap kecamatan kadang ada, nanti di desa
3: iya,
1: ada.
3: Iya, mungkin kalau di kecamatan ada, tapi kalau di sini kan desaan
1: gitu. Oh, ada biasanya nanti ada Pak Kepala Desa biasanya, atau mungkin nanti ada dari komunitas apa lagi meramaikan bulan kemenangan ya. Lama, biasanya rame nanti di 17, di Agustusan ya. Ikutlah. Enak sarannya. Oke, makasih Mbak Iim ya.
3: Iya. Langsung salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Yang pertama buat Cawri yang bertugas. Udah sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin, terima kasih.
3: Dan barusan ada Bunda Yuni Handayani. Si Mbak Irma Jeki Arindi. Ada Abah Sunni.
1: Abah Sunni.
3: Ada Mama Susan Pak ya.
1: Ah, Susano.
3: Oh gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, ada Rian juga.
1: Iya.
3: Ada kesemuanya.
1: Kesemuanya. Terima kasih Mbak Om, Mbak Iim, makasih ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar sahabat dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda dan selamat siang. Untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sunab.

0: Oke, kita tinggalkan dulu siapa yang punya. Oh, bukan siapa yang punya ya. Tapi yang cantik siapa yang punya. Yang punya ya siapa lagi ya. Yang katanya ya. Semoga saja terhibur dan kali ini memang banyak permintaan ya. Yang mana tak akan lama lagi mungkin kita nantinya akan juga mendengarkan ramainya pesta meriah ya. Di 17-an yang mana lagu siapa yang punya ini juga menjadi lomba pilihan ya di lomba karaoke nantinya ya. Oke, sebelum kembali kami hadirkan, saya terima dulu kali ini. Saya mencoba kembali di 0811 ya. Dari tadi kami kesulitan tidak bisa menerima. Ya, nampaknya masih tetap sama seperti di awal. Ya, halo. Iya, mungkin kesulitan. Silakan menghubungi kami di 665 atau lewat 662 saja ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jawari.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Rahman.
0: Rahman, Rahman di Besuki ya? Oh, di Banding. Di Besuki juga ada namanya Rahman. Oh, Rahmat ya. Iya. Ini di Manding, Manding. Mandingnya mana, Mas Rahman?
1: Rahman di Manding.
0: Manding.
1: Gimana kabarnya, Jawari?
0: Kabarnya baik. Enggak, kalau boleh tahu. Manding, Manding di mana, Mas Rahman? Mananya Polsek?
1: Barat Pasar.
0: Oh, ke barat terus itu ya?
1: Iya.
0: Yang banyak bonsai itu?
1: Iya ya, di situ.
0: Daerah situ. Wah. Iya. Apa kabar dulu kali ini?
1: Ya, baik,
0: baik. Kali ini punya panas. Punya informasi apa tentang pertanian mungkin di daerah?
1: Pertanian alhamdulillah cabai, laris, tembakau itu banyak yang sudah dipanen itu.
0: Oh, sudah ada yang panen udah?
1: Iya, iya.
0: Waduh,
1: ada yang dipanen, ada yang belum.
0: Ada yang belum, ada yang sudah panen.
1: Ada yang mau nanam cabai lagi ini.
0: Iya.
1: Kemarin memang itu teman saya itu Evi di Nenteng itu menawarkan bibitnya cabai itu. Kali ada mesti ya.
0: Oh, kurang tahu biar siapa tahu mungkin besok Vi. Gimana katanya sampean tuh nawarkan bibitnya cabai? Ya,
1: kemarin itu sempat memberi nomornya itu, tapi saya tidak sempat mencatat itu. Atau barangkali nomor saya mau dikasih ini.
0: Mau boleh silakan ya.
1: Happy.
0: Happy. Buat kesemuanya yang
1: 087. 722. 583. 199.
0: Iya. Terima kasih Mas Rahman.
1: Iya.
0: Tolong
1: di langsung di telepon.
0: Iya.
1: Oke. Penting bibitnya itu 087-722 583-199.
0: Iya. Oke, terima kasih Mas Rahman. Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Devi ya, mungkin bisa menghubungi langsung karena dianya butuh bibit, bibit cabai katanya. Kapan hari katanya Mbak Evinya menawarkan. Mari kasih taman. Halo, di belakang Mas Rahman, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sunni ya.
2: Iya,
0: iya. Apa kabar siang hari ini Abah Sunni?
2: Iya, lagi baik, lagi aman, tidak ada satu apapun itu.
0: Lagi aman.
2: Tentang kabar tembakau, iya sama. Tentang aman itu, ada yang panen, ada yang baru tanam gitu.
0: Ada yang baru tanam, tanam apa maksudnya?
2: Iya, tembakau lagi gitu, yang dikena hujan kemarin-kemarinnya.
0: Oh, kemarin-kemarinnya nanam lagi ya?
2: Iya, tanam sekarang. Ada sudah satu minggu, ada setengah bulan gitu.
0: Atau barangkali juga Abah Sunni punya informasi tentang bibit cabai. Kayaknya masa
2: cuman kemarin-kemarinnya Evi gitu katanya masih ada gitu.
0: Oh, memang Evi ya, Nova.
2: Disertai mengendari. nomornya gitu.
0: Oke, terima
2: tapi
0: kasih.
2: agak sini nggak sempat menyatat nomornya gitu. Ya kalau bisa Mas Rahman ke daerah Lembang termasuk desa Bilapora, daerah Dharma gitu.
0: Iya. Oke, terima kasih. Langsung salamnya buat siapa, Pak Suni?
2: Salamnya yang pertama buat Samian, selamat bertugas. Nah, barusan ada Mas Rahman, ada Evi, ada Mama Susana, ada Mbak Iim.
0: Mbak Iim.
2: Ya, Surayi, ya Pak Jempaka, gitu. Dan Jeki bersama Winda, Syukran bersama Wanda. Ada Mama Yuni bersama Mama Petor. Pak Ketua ditunggu, Mas.
0: Pak Ketua ditunggu juga.
2: Dengan Pak Haji Burhan, gitu. Jadi,
0: iya, oke.
2: Sama Rabu Kabu, dan itu semuanya aja dan Pak Tersani. Buat sampean, atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni. Di belakang Abah Suni, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra, ya.
3: Iya,
0: betul. Iya, betul sekali. Sekali betul, ya.
3: Betul sekali. Sekalian betul gitu.
0: Iya. Berarti tidak salah-salah nebak lagi. Apa kabar dulu siang hari ini?
3: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik.
3: Aman,
0: aman
3: gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kalau sudah betul, jadi akhirnya ditanya sama Evita Malah, tul-tul apanya yang betul gitu? Apanya
0: oh,
3: yang betul gitu?
0: Apa yang betul ya, yang nanyanya betul ya.
3: Iya. Ya, mau ngabarin lampu ini sudah beberapa kali saya kabarkan, ya tetap sama saja gitu loh Mas Aris.
0: Maksudnya belum hidup?
3: Ya, dikatakan hidup ya bisa hidup, ya dikatakan nggak hidup sekecil parana gitu.
0: Oh, seperti
3: sebentar
0: itu ya.
3: Saja kata Hamdan ATT apa kasih sekejap.
0: Wah, nemu boy kasih kasih sekejap. Iya,
3: sekejap. Tapi kalau di sini masalah penerangan lampu bukan kasih sekejap, bangkit sekejap.
0: Iya, biar sabar dulu ya. Mungkin nanti ada perbaikan atau seperti apa. Tapi paling tidak untuk petugas ya, setidaknya sesegera mungkinlah dihidupin, karena hidup lampu atau nyala lampu sangat dibutuhkan sekali. Baik, terima kasih Mas Putra. Salamnya buat siapa, Mas?
3: Salamnya buat Mas Haris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Hei, Ngacueng. Juga ada ABS ya.
0: Mm-hmm.
3: Abah Suni.
0: Abah Suni.
3: Iya. Juga ada Niser juga ya.
0: Niser.
3: Ada Cong Niser gitu. Kemudian ada Pak Dewa, Pak Jepri, Mas Riki.
0: Bang Riki.
3: Mas Riki.
0: Mm-hmm.
3: Arindi juga, Iim. Tentunya ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, Mas.
3: Kang Aris, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abang Putra. Ya, silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami di Pro Dangdut di belakang Abang Putra. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terobati kangen yang bermalam-malam bahkan sampai berminggu-minggu.
4: Berminggu-minggu lah.
0: Emang lama tak terdengar.
4: Jarang monitor.
0: Karena saya sekarang lagi sibuk, saya yakin lagi sibuk-sibuknya ya.
4: Insyaallah ya, itu lama biasa musimnya.
0: Iya, tapi saya berdoa. Tapi lihat. Tapi nampaknya kayaknya cuaca bersahabat kali ini ya, Mas.
4: Kadang-kadang, Mas. Kalau ya memang kalau pagi sudah biasa lah berawan itu mendung. Tapi setelah pukul 12 ya enggak panas gitu.
0: Panas ya. Tapi ngomong-ngomong dengan adanya musiman apa yang selalu tiap tahun ada, mungkin ada bocoran harga atau berapa
4: ya,
0: atau enak
4: berapa yang 45 gitu.
0: Oh, sudah buka gudang, sudah
4: ya,
0: buka
4: ada luaran itu kalau
0: oh luaran
4: tangga saya ini belum beli masih. Yang luaran itu pokoknya yang punya uang lah.
0: Ya intinya. Kalau
4: yang punya uang itu berobat 45 gitulah.
0: Intinya kita belilah nanti sama sama pihak gudang mau dihargai berapa. Mungkin nanti bisa jadi patokan ya. Seperti itu mungkin ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Yang nanti apa jadakan itu buka nanti kan tinggal bawa gitu.
0: Tinggal bawa.
4: Iya, rugi untungnya enggak tahu itu.
0: Tapi saya doakan semoga saja nanti semuanya untung, lebih-lebih kawan saya Bang Wawan untung ya. Amin.
4: Banyak aja, Mas.
0: Iya, pasti dong.
4: Banyak apa? Kalau enggak kerja, kata orang Madura, kringking.
0: Aduh, yang nemu.
4: Kenapa tempat ke tempatnya yang mana mau bekerja atau nunggu gitu. Nunggu saya betul. Kalau bagaimana, kapan buka itu? Kerjain.
0: Aduh. Ya. Itulah. Terima kasih. Tapi kami juga berdoa semoga saja untunglah hasil.
4: Insyaallah.
0: Iya, amin. Ya.
4: Sampai orang cari apa ya? Rezeki kan gitu,
0: Bapak. Iya. Apa saja penting halalnya.
4: Penting halal gitu kan, Mas.
0: Betul, mantap. Kengcil ke TV.
4: Insyaallah. Ya, doain aja. Kalau saya untung kan teman-teman RRI kan nanti juga untung juga.
0: Iya, tapi bukan sananya yang kami harap, tapi berduanya yang kami harap.
4: Oh gitu.
0: Gun ke TV-an
4: dulu. Ya,
0: langsung salamnya Bang.
4: Terutama buat Mas Arif, sehat selalu, panjang umur, Mas.
0: Nah, amin.
4: Terima kasih rezekinya, Mas.
0: Amin. Iya.
4: Dari barusan, Mas, ini ya. Ada Haruk, ada Cempaka Ayu, terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Mbak Halim, Mbak Yuni tadi ya, Mas ya. Terus Farid.
0: Mas Farid, iya.
4: Farid, matur nuwun ya, Mas ya.
0: Monggo, sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Aswawan ya. Udah hadir, walaupun saat sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Memang yang namanya tembakau bagi Mas Wawan katanya, pertanyaan ya, bukan hanya Mas Wawan ya, bagi pengrajin tembakau lah. Walaupun kita ini mohon maaf mengalami kerugian tahun kemarin, tapi nampaknya sepertinya kita masih mau terus untuk melakukan, karena yang diharapkan memang apa, untuk menutupi kerugian yang tahun kemarin. Dan maksudnya ini, maka dari itu ya, mumpung kali ini kita banyak teman, kita saling kita mohon doakan ya, doakan teman-teman kita yang lagi kerja awas saja, semoga saja diberi keuntungannya, tidak diberi kerugian. Jangan kemana-mana, kali ini yuk kembali ke kita, nikmati dulu lagu untuk Anda.

Ngireng karetan sumenap majar listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajege kenyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka oningi telat majar listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan bedi kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat du bulan bedi kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari du bulan bedi kapareng sanksi bekal e pungkar sateje KWH meter ben sampungan kabel e compok sareng langkenan epon bedi e cabut PLN ngireng majer lebih gampang lebet aplikasi PLN mobile. Majer listrik e awal betul lebih tenang ate seneng areng sareng awuje teki sumenep tambe maju kabar panika e sampeaki sareng badan pendapatan daerah kabupaten Sumenep.

masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat teman-teman yang sudah menunggu lama dengan suara Kaisak, sudah hadir menemani kerong dengan Anda ya. Hanya 15 menit atau 20 menit ke depan yang menemani hingga di penghujung acara di Sampang Pro Dangdutnya RRI. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Siang di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sampai di sini kebersamaannya. Dan terima kasih bagi para pendengar setia yang masih stay tune di Pro 1 RRI. Dan sekaligus saya kebetulan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, beranda setiap kita menemani ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat mendengarkan yang berbahagia dimanapun anda berada. Tepat pukul 14.55 menit di balasannya, kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebabnya orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Nah, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Kepedulian ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, berjalan dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sarana membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita hadirkan Beranda Sacita, hadir tiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat, gerong dengan Anda. Kesempatan sore ini bersama RRI Surabaya, RRI Lhokseumawe, RRI ND, dan RRI Tahuna. Selamat mengikuti.

0: Peran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat menghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini yang dia salah satu anggota MPR, terpusat akhirnya muncullah di dalam GBHN, muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyo Mopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005, yeah, dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan, ya 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya di dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu, Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya, di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia merayakan perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian, Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu, Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita, Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh, Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya, Pak. Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayu manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kapten penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindho baskara.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Mendengar demikian tadi, Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Branda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Laksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baito Mal Hadir Untuk Semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Secita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Secita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Laksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Laksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Laksumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Laksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Laksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
3: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Laksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat karena angin kencang begitu dan hari siang fitri. Jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada tamat Banda Sakti, datang asisten satu pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Nah, inilah kampung kami sebenarnya, dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya, karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Laksumawe.
1: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini, merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Anu warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
2: Tentu kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
3: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
2: Baitul Mal, ya?
3: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya, ya.
2: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar. Belakang

0: bangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kota Lukma ini?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loken AW, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para pening fader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin

0: membuat kekacauan itu keributan, itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
2: Sedita
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar. Tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing, sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam umpamanya, ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Ito,

0: kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewariskan orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi, menurut saya, harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya.
1: Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Pak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak. Bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir, nilai cinta kasih dan banyak hal sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah,
1: yeah.
2: Yeah. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Yeah.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Pampungan Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Inilah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama Beranda Astacita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dalam program Info Prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi se-Jawa Timur. Hari ini nanti bersama dengan host RRI Malang. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Resmi berganti Kombes Pol Danang Setio Pambudi, siap pimpin Polresta Malangkota. Menteri Ekraf dorong kolaborasi media dan industri kreatif di Jatim Media Summit 2026. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Diana Riza.

0: Kapolresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi tegaskan keberlanjutan program dan perkuat sinergi dengan masyarakat. Kita ikuti laporan dari Hanum Oktavia berikut ini.
1: Tongkat Komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi kini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Kholis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Prosesi tersebut digelar setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Semua untuk masyarakat, apa yang dilaksanakan di Polresta Malang, itu untuk masyarakat. Nah, nanti semua yang 3 hal tugas pokok Polri itu yang menuju ke sana. Jadi hal yang khusus nanti tadi sudah menerima laporan satuan, nanti akan kita diskusikan dengan para PJU mana yang nanti yang harus diakselerasi, mana yang menjadi program pendek, jangka menengah, dan yang jangka panjang. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di Kota Malang.
1: Menurutnya, pondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu lakukan uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo untuk permudah digitalisasi arsip keluarga.
3: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdampak bencana.
4: Uji coba layanan LAIKISIP ini kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan respon dari masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan LAIKISIP sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
3: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah bagus ya, karena saya kira nggak ada layanan yang untuk mengarsipkan atau alih media. Itu saya kenalnya ya di sini ini tadi. Saya tahunya di sini tadi. Kan lebih tersimpan dengan akurat.
3: Uji coba LAIKISIP menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih, Riza. Pemerintah Kota Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif. Berikut laporan Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
8: Ya tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang apa, yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya, apa, bikin expose bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi potohan begitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan, sama yang depan mungkin akan kita tambahi sedikit taman begitu.
7: Bagus menekankan penataan tersebut bukan merupakan perbaikan total bangunan. Pemkot hanya melakukan pemeliharaan dan menonjolkan karakter bangunan lama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Dari Kota Madiun, kita menuju ke Ponorogo, Saudara. Sementara, Pemkab Ponorogo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin, maksud kami Altisin, bagi 44 kelompok tani untuk mendukung program swasembada pangan. Eka Wulan, laporkan selengkapnya untuk Anda.
9: Pemkab Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani, Poktan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Masun mengatakan ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesin yang diserahkan ke 44 poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Reog.
10: Intinya pertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Di peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi, petani mendapatkan nilai tambah dari produknya.
9: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
11: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam padinya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah.
9: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkianti di sana. Silakan Ririn.
12: Baik, terima kasih Berita. Musim kemarau yang identik dengan cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Di tengah tingginya biaya produksi, para petani kini menaruh harapan besar pada cuaca yang tetap bersahabat dan harga jual yang menguntungkan saat panen tiba. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Musim kemarau tahun ini membawa harapan baru bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Cuaca yang stabil tanpa hujan dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus meningkatkan kualitas daun tembakau. Para petani berharap kondisi tersebut terus bertahan hingga masa panen agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Salah seorang petani tembakau di Desa Pengungsian Kecamatan Tercun, Kabupaten Sampang, Muhammad Hijab mengatakan, tanaman tembakau yang dikelolanya seluas sekitar 2 hektar atau sekitar 40.000 batang tumbuh cukup baik. Menurutnya, serangan hama masih dalam batas normal dan dapat dikendalikan dengan pestisida. Kebutuhan air juga masih tercukupi melalui sumur bor, meski biaya produksi hingga panen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
14: kan sekarang ini tembakau musim kemarau, betul-betul musim kemarau. Insya Allah bagus, hasilnya bagus. Karena mudah-mudahan apa kemaraunya bagus, tidak ada hujan lagi.
15: Gimana?
14: Sama ya biasa, onak.
15: Ada?
14: Ada, tapi bisa diatasi dengan obat namanya Danke.
13: Di tengah tingginya biaya produksi, petani berharap agar tembakau saat panen mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan modal dan tenaga yang telah dikeluarkan. Memasuki puncak musim kemarau, cuaca yang bersahabat serta stabilitas harga di tingkat pembeli menjadi dua faktor utama yang akan menentukan keberhasilan musim tanam tembakau di Kabupaten Sampang tahun ini.
12: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo.
16: Baik, terima kasih. Warga Jember diajak lebih dekat dan mengenal dunia seni lukis lewat hasil karya puluhan seniman dari berbagai daerah. Berikut laporan Gia Debora.
17: Puluhan karya seni menghiasi gedung Nusantara Jember, Jawa Timur dalam sebuah pameran lukisan yang menghadirkan beragam tema, mulai dari kaligrafi hingga karya-karya bernuansa sosial dan budaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kencong ini tidak hanya menjadi ajang memamerkan karya seni, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai dunia seni rupa.
18: Ada berapa lukisan, Pak, yang dipamerkan?
19: Kurang lebih ada 90-an, 90 lukisan. Dari lukisan kaligrafi dan lukisan seperti ini. Tujuannya dan semata-mata untuk mengenalkan masyarakat Kabupaten Jember. Di sini ada pameran lukisan dan kaligrafi. Dan kemarin juga diadakan lomba lukis juga tingkat sejauh Bali. Sebetulnya pesertanya kurang lebih ada 90-an.
20: Kalau misalnya melukis ini pas kapan demi COVID-19, ini kan ada masker yang dibakar ini. Masker yang dibakar, jadi menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari kapan demi COVID-19. Jadi ini ada ayam berkokok sebelum matahari terbit, jadi menunjukkan bahwa kita bisa diajak bangkit. Dan matahari ini terbit dari di Taman Gaburo Mujupai.
17: Dedikasi Susmiadi terhadap dunia seni telah berlangsung lama. Saat dirinya masih bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dirinya menyatakan aktif menggagas berbagai kegiatan seni. Mulai dari lomba desain mural tingkat nasional, lomba melukis langsung di Pantai Payangan, hingga pasar seni lukis Indonesia pada tahun 2017 di Warung Kembang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, serta penyampaian pesan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
17: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, kita buka informasi pertama. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong produk lokal mampu bersaing di industri global maupun internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
18: Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong lahirnya merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Ajakan itu disampaikan saat membuka Jatim Media Summit 2026 di Surabaya dengan tema Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Transformasi Beyond Media Jawa Timur hari ini. Menurut Rifki, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Sektor fashion, kuliner, kriya, film, musik, hingga aplikasi digital terus menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai potensi tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, media, akademisi, dan pelaku industri kreatif.
19: Jawa Timur itu sudah luar biasa, terutama dari sektor mulai dari fashion, kuliner, kriya, sekarang juga berkembang games, film musik juga sudah berkembang, aplikasi juga sudah berkembang. Tentu perlu kolaborasi kita
2: kita bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tapi perlu didukung oleh teman-teman media. Karena kita percaya bahwa banyak sekali local hero, local brand dari Jawa Timur, tidak hanya kita bisa bawa ke tingkat nasional, tetapi juga masuk ke pasar regional dan global.
18: Menanggapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Rifki menegaskan teknologi tersebut harus menjadi pendukung kreativitas, bukan menggantikan kreator. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi mengenai tata kelola AI. Pada kesempatan itu, CEO beritajatim.com Dwi Eko Lokononto mengatakan, media lokal harus segera beradaptasi menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi di masyarakat. Menurutnya, media tidak lagi dapat bergantung pada konten berbasis teks.
21: Harus mulai bergeser salah satunya ke visual, memanfaatkan platform itu pasti. Yang kedua, kita memang harus kemudian sadar bahwa kita perlu distribusi sendiri. Nah, dengan memperkuat media sosial kita, dan distribusi yang lebih organik, konten yang lebih berkualitas, yang bisa dimakan oleh manusia dan AI, maka sebetulnya kita akan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan kunci lainnya.
18: Selain Menteri Ekonomi Kreatif juga menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono sebagai pembicara utama. Adapun 13 pembicara lain berasal dari kalangan media, pemerintah, akademisi, hingga industri kreatif yang turut mengisi diskusi panel. Ermina melaporkan.
22: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono meninjau destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
23: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengunjungi destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi wisata berbasis alam yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. BHS menilai wisata susur sungai memiliki daya tarik yang besar dan perlu dikembangkan secara serius. Menurutnya, penguatan infrastruktur, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar destinasi wisata tersebut dapat diminati wisatawan.
24: Di bulan Agustus sama September, seperti sekarang ini, itu sudah banyak ikan-ikan hiu tutul yang bisa kita lihat di Maluku Utara ataupun di Sulawesi Utara ya, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini. Jadi sering muncul ya, dan jumlahnya juga banyak, sehingga ini bisa juga dijadikan.
23: Sementara itu, Dedi Kurniawan, camat setempat, menyampaikan wisata susur sungai yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sidoarjo, namun pengembangan kawasan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar fasilitas dapat menjadi lebih baik.
25: Jadi kami juga sudah mengajukan permohonan melalui kabupaten, insya Allah juga nanti tahun depan akan ada masuk program peninggian jalan cor mulai dari Anjir Pertigaan itu sampai ke timur, tapi dirasakan di tempat-tempat. Dan kualitasnya mungkin sampai di bibir pantai sana, mungkin barangkali ada support mungkin dari bantuan dari pusat, saya kira lebih bagus.
23: Siap. Pak, ini wisata sudah berapa lama sih, Pak? Kunjungan tersebut diharapkan pengembangan wisata susur sungai di pesisir Sidoarjo, tepatnya di kawasan Kalanganyar, Sedati, dapat semakin dipercepat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
22: Bergeser ke Kediri, reporter Ana Kusuma mengabarkan permintaan jasa menjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri mengalami peningkatan jelang perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun RI ke-81. Berikut informasi selengkapnya.
26: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. Dan saat ini, ia memilih untuk menutup pemesanan baru. Selain waktu yang sudah mendekati gelaran HUT Republik Indonesia ke-81, hal ini juga agar pesanan yang telah ia terima sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
27: Ya, alhamdulillah buat pesanan mencukupi. Karena waktunya ya sudah mepet, ya kita tergantung kepada kekuatan kita, tenaga kita.
0: Berarti mengalami peningkatan ya, Mbak?
27: Iya, kalau enggak mampu ya kita stop aja.
0: Berarti ramenya sudah dari bulan ini, akhir Juli ya, Mbak ya?
27: Iya. Mulai Juni sudah dapat pesanan. Terus kita garap. Sudah selesai, ada lagi gitu aja. Ya, alhamdulillah ini masih ada 50 lembar. Tinggal nunggu sablonnya aja.
26: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
1: Tadi beli umbul-umbul.
0: Umbul-umbul untuk? Biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
1: Iya, di sini. Untuk harganya masih murah, ramah di kantong.
26: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini, menurut Siti, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar Rp10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini, harga bendera merah putih sendiri berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai Rp110.000 bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Ana Kusuma, melaporkan.
22: Pendengar, untuk memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA, Universitas Negeri Surabaya bersama dengan Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA bersama Organisasi Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Sosiologi for Social Change di SMA Sekolah Alam Insan Mulia atau SAIM, Medoan Semampir, Surabaya. Acara digelar selama 2 hari yakni tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 yang dimana di hari pertama acara dilakukan secara daring melalui Zoom dan di hari kedua dilaksanakan langsung di ruang audiovisual SAIM IS 2 Surabaya. Melalui Ketua Workshop Social Entrepreneur, Eufrasia Kartika Hanindra Putri, kepada RRI usai acara, mengatakan acara tersebut digelar dengan tujuan memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA SAIM melalui pembelajaran student company. Menurutnya, dalam dunia kewirausahaan, tidak hanya menerapkan disiplin ilmu ekonomi dan manajemen saja, namun juga terdapat aspek ilmu sosial. Maka dari itu, dengan adanya acara ini, diharapkan mampu memecahkan tantangan kewirausahaan berbasis sosiologi sejak tingkat SMA.
4: Jadi acara hari ini intinya adalah untuk membangun semangat entrepreneurship bagi para siswa-siswi calon generasi emas 2045. Karena kemampuan entrepreneurship itu tidak hanya fokus untuk memperkuat, tapi bagaimana mereka punya sikap untuk terus berjuang pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang ada di depan. Sehingga nilai-nilai itu harus juga diterapkan dari segi sosial utamanya, karena kita di social entrepreneurship. Jadi untuk bisa mengedepankan generasi emas yang luar biasa.
3: Sementara salah satu siswa Pelangi Nabila Tama mengungkapkan banyak mendapatkan ilmu baru dari adanya workshop tersebut, terutama terkait pengembangan usaha dari nol hingga sukses.
5: Yang saya dapatkan itu tadi adalah ilmu-ilmu baru tentunya. Dan kemarin juga sempat ada workshop di online. Saya lebih mendapatkan ilmu baru tentang entrepreneur, bagaimana sih cara yang membangun usaha dari nol hingga kita bisa mencapai puncak. Dan kita juga diajarkan cara buat kanvas juga. Kami diajari jika terjadi kegagalan itu bagaimana cara mengatasinya itu dengan PSI, itu tadi kayak problem, solusi, dan juga impact seperti itu.
3: Sebelumnya, pihak SMA SAIM juga telah memberikan pengajaran entrepreneurship kepada siswa seperti berdagang makanan di kantin sekolah yang nantinya keuntungan dagangan tersebut digunakan untuk biaya logistik outbound di Singapura. Acara tersebut diikuti sebanyak 30 siswa SAIM dan juga hadir beberapa dosen sosiologi UNESA serta mahasiswa peserta PKM yang turut memberikan edukasi kepada siswa. Faiz Putra melaporkan.
22: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. Persibaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga kedua grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu malam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
7: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
6: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi. Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
8: Syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin ya, klinsit lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
6: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Pendengar, Persela Lamongan sambut championship dengan gelar latihan perdana. Pelatih Persela Bima Sakti atur skuad untuk penuhi aturan regulasi terbaru. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama Farin Regi.
9: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Skotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi championship.
10: Dan kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa ya, jadi pertimbangan buat kita untuk berikan pemain apa kesempatan pemain yang regulasi, dan kita ada 6 pemain yang regulasi yang dari EPA Persela.
9: Dendi Sulistiawan, penyerang Persela, sambut dimulainya pekan awal latihan dengan penuh optimisme. Ia menilai latihan berlangsung lancar dan diwarnai antusiasme tinggi dari para pemain.
11: Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar, apalagi semua pemain sudah datang, mungkin beberapa ada yang belum datang, tapi alhamdulillah latihan hari ini lancar, terus antusias pemain semua juga positif, apalagi dengan masa persiapan kita juga sudah dipersiapkan matang oleh pelatih, jadi kita menatap liga musim depan ini dengan sangat-sangat positif.
9: Persela Lamongan terus mematangkan komposisi tim agar siap menghadapi championship 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Parian Reki melaporkan.
22: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Riza, silahkan.
14: Terima kasih, Dini.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda. Kali ini saya menggantikan rekan Dini Wardani menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi untuk Anda dalam program Kentongan di edisi 30 Juli 2026. Kami akan hadirkan saat lagi bagaimana kabar dari reporter RRI daerah Sejawa Timur untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi, program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kita akan simak bagaimana kabar untuk Anda melalui reporter Farin Regi. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan kakak di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
2: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Yudha Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Moculagres.
3: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Moculagres. Demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
2: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
4: Suwe tabungan.
5: Berapa lama?
4: 2 bulan.
5: 2 bulan. Yeah. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, sampean dari mana?
4: Itu, Mas.
5: Beli?
4: Nggih. Yeah.
5: Berapa, Bu?
4: Nanti nih lo bok.
5: Satu bok, ha?
4: 70 ribu.
5: Yeah. Kira-kira berapa liter, Pak, Bu?
4: Asal
5: satu rit hitungannya ya?
4: Nggih, Pak, nih.
5: 70 ribu?
4: Nggih.
5: Itu bisa dipakai berapa hari, Pak?
4: Kira minggu,
2: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Reki melaporkan.

0: Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.
1: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program Kentongan Pendengar, kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter Oni Arianto, Rektor Institut Teknologi 10 November ITS menilai sejumlah inovasi teknologi karya Civitas Akademika ITS siap diterapkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kabar selengkapnya, Oni, silakan laporan Anda.
1: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati menilai sejumlah inovasi teknologi karya Civitas Akademika ITS berpotensi diterapkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Profesor Bambang Pramujati, salah satu inovasi yang mendapat perhatian Menteri Lingkungan Hidup yakni teknologi komposter cepat yang mampu mengolah sisa makanan menjadi kompos hanya dalam waktu 8 hingga 10 jam. Inovasi tersebut memiliki peluang besar diterapkan di dapur SPPG karena aktivitas pengolahan makanan selalu menghasilkan limbah organik yang perlu dikelola. Selain pengelolaan limbah organik, ITS juga memiliki teknologi instalasi pengolahan air limbah yang dinilai relevan untuk mendukung operasional dapur SPPG.
2: Berapa inovasi yang ada ini bisa diterapkan di BGN, yaitu komposter yang bisa mengolah sisa makanan dengan cepat. Kalau komposter biasanya itu butuh waktu sampai 1 bulan, ini dalam 8 sampai 10 jam sudah jadi kompos ya, dengan cara dipanasi dan diaduk. Nah ini Pak Menteri melihat potensi untuk bisa diimplementasikan di dapur SPPG karena selalu ada sisa makanan yang akan menjadi limbah. Kemudian air juga kita punya pengolahan, instalasi pengolahan air yang Pak Menteri juga melihat bahwa di dapur SPPG itu juga banyak limbah yang harus dikelola, limbah air yang nanti bisa segera dilepas ke alam.
1: Bambang Pramujati berharap berbagai inovasi lingkungan yang dikembangkan Akademika ITS dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pengelolaan limbah yang lebih efektif sekaligus memperkuat keberlanjutan dari program pemerintah. Oni Arianto melaporkan.

Firehouse adalah band hard rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1984 di Richmond, Virginia dan mulai dikenal luas setelah menandatangani kontrak dengan Epic Records pada tahun 1989. Pada awal 90-an, Firehouse menjadi salah satu ikon musik glam metal dan hard rock berkat perpaduan permainan gitar yang energik, vokal yang kuat, serta lagu-lagu balad yang emosional. Debut album mereka yang berjudul Firehouse dirilis pada tahun 1990 dan langsung meraih sukses besar. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu populer seperti Don't Treat Me Bad, Love of a Lifetime, All She Wrote, dan Reach for the Sky yang mengangkat nama Firehouse ke jajaran band rock papan atas dunia. Kesuksesan mereka berlanjut melalui album Hold Your Fire di tahun 1992 yang menghasilkan lagu hit When I Look Into Your Eyes, salah satu power ballad paling terkenal pada era 90-an. Kemudian pada tahun 1992, Firehouse meraih penghargaan favorit New Heavy Metal atau Hard Rock Artist dalam ajang American Music Award yang mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band rock terbaik pada masanya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 1 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, informasi-informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan seutuhnya untuk Anda di edisi hari ini. Jangan khawatir karena nanti pada pukul atau lebih tepatnya saat lagi di Surabaya Sore ini sesi selanjutnya kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi atau kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda. Pendengar, nanti jangan lewatkan beragam informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi usai program Kentongan kita beralih atau kita bergeser ke informasi lain di Surabaya Sore ini. Kemudian juga informasi dari reporter RRI daerah Jawa Timur pun nanti juga kita akan hadirkan ya. Ketika ada kabar dari reporter yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik Ring of Fire yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar Surabaya sore ini masih hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saya Fresh Dioktra masih menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahukah Anda bahwa Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobi Nasution menilai bahwa ulos sebagai warisan budaya yang kaya diharapkan semakin mendapatkan perhatian dari para desainer. Dalam sambutannya di gelaran mode Indonesia Fashion Week di Jakarta pada hari ini, bahwa Kahiyang mendorong kain tenun tradisional khas suku Batak itu sebagai warisan budaya kian diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat global. Adapun kain tradisional ulos dari Sumatera Utara kini turut menjadi perhatian dalam gelaran mode Indonesia Fashion Week tersebut sebagai inspirasi utama. Gelaran mode tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia dan mengangkat tema ulosimetria yang menggaungkan industri mode Indonesia menjaga keseimbangan tradisi dan inovasi. Pendengar, ulos hadir menjadi inspirasi utama bagi aneka ragam inovasi lintas sektor, tidak hanya di bidang fashion. Presiden Indonesia Fashion Week sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, Poppy Darsono mengatakan bahwa ulos bukan sekedar kain adat dari Sumatera Utara, melainkan simbol kehangatan, keseimbangan, harmoni, dan persatuan. Dan melalui tema tersebut, pihaknya ingin menegaskan bahwa industri mode Indonesia harus terus menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara kearifan lokal dan persaingan global, serta antara nilai budaya dan masa depan industri kreatif. Dan inilah semangat yang menjadi landasan Indonesia Fashion Week 2026. Gelaran mode tersebut digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 menghadirkan lebih beragam desainer dan tenan dari seluruh Indonesia dengan program mencakup fashion show, pameran dagang, talk show, forum kreatif, pertunjukan hiburan dan kuliner dirancang untuk membangun ekosistem fashion non-kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk Renungan Agama Islam kami akan hadirkan pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi 5 menit sebelumnya Anda bisa menyimak bagaimana Renungan Agama Islam pukul 17.25 menit. Kalau untuk kumandang adzan maghrib pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kami akan hadirkan di kesempatan kali ini nanti pada pukul 17.25 menit mengenai nilai-nilai ibadah ya. Pendengar, beberapa waktu lalu saya sudah berbagi kabar begitu ya berkaitan dengan kemarin lebih tepatnya BMKG menyatakan bahwa kita harus waspada karena prediksi El Nino itu bertahan hingga kuartal 1 2027. Dan BMKG sendiri menyatakan bahwa ada 5.019 titik panas dan lonjakan terpesat ini dibandingkan El Nino pada tahun 2015 ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, akumulasi titik panas indikator kebakaran hutan dan lahan karhutla telah mencapai 5.019 titik hingga pertengahan Juli 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluakan, dalam konferensi pers hari ini menyampaikan bahwa grafik akumulasi titik panas sejak awal tahun itu menunjukkan laju peningkatan yang signifikan dan lebih cepat dibandingkan periode El Nino sebelumnya. Bahkan medio 2015 atau lebih dari satu dekade yang lalu. Arda Sena juga menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat, Papua Selatan, serta Riau tercatat menjadi tiga wilayah utama dengan kontribusi sebaran titik panas terbanyak di Indonesia. Ketika ditanya bagaimana dengan kondisi beberapa bulan ke depan, pihak menyatakan sebagaimana hasil analisis BMKG bahwa puncak resiko potensi karhutla itu akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 seiring meningkatnya potensi kekeringan. Menurutnya sejumlah daerah prioritas yang masuk dalam zona resiko tinggi mencakup Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Selatan. Bahkan pihaknya juga memproyeksikan adanya peningkatan resiko karhutla secara gradual di wilayah Pulau Sulawesi pada rentang bulan September hingga Oktober 2026. Mengingat pada periode Juli hingga akhir September merupakan bulan-bulan paling kritis. BMKG menekankan pentingnya intensifikasi pemantauan dan pengawasan di lapangan guna meminimalkan resiko eskalasi titik api. BMKG juga memantau sebaran partikulat asap kabut karhutla yang terpantau telah menyelimuti sebagian wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Direktorat Klimatologi BMKG sebelumnya melaporkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan akan terus bertahan yang berdasarkan karakteristiknya, indeks El Nino diperkirakan mencapai puncak pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Pendengar, sesaat lagi pukul 17:31 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk kawasan Sampang dan sekitarnya.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Sabdu.
1: Mengabulkan sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi begitu dimintakan, seketika dikabulkan. Seperti Nabi Zakaria meminta, seketika dikabulkan. Dua, Allah tangguhkan apa yang diminta itu sampai muncul kesiapan dalam menerimanya. Jadi kadang-kadang Anda minta, tapi pada saat akan diberikan belum maslahat untuk Anda pada saat itu, karena Anda belum siap. Oleh Allah ditangguhkan sampai Anda siap. Tiga, Allah ganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Karena jawaban dari doa hanya akan memberikan yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan.

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus nah
1: truk bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngadeg wis gede gue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kimi ki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos.

0: Kang Sobor.
1: Biwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medos.
2: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah ngamben amene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
2: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
2: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
2: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
2: Hah?
0: Ora takon-takonan.
2: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
2: Ya kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah. Cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
2: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
2: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
2: Ya iya kowe tau mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar iki. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
2: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
2: Gedibala.
0: Hah?
2: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Apa jenenge sing kelal? Gedibal.
2: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Iki kowe ora taune dadi sing kongkon ya.
2: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
2: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
2: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
2: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modalnya.
2: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
2: Ya pikiran ini bisa.
0: Lah ya modal pikiran nih gue. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekli duit.
2: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nerima kena. Wong urip gue kudu wani ngademi parang kanyatan yang urip kanti prawira.
2: Tembung. Oh, ketembung moncer we kemoncer.
0: Lah iya. Gue piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
2: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
2: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
2: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa.
2: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataane urip.
2: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
2: Iya, tapi angger usaha utangan ye. Yeah.
0: Nah, kuwe.
2: Nah, di utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
2: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
2: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
2: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
2: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
2: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
2: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
2: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tek jajal ya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom.
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
4: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
3: Wirnano itu ada terkait dengan urusan LHP?
7: Tidak ada ya.
3: Tidak ada kan?
7: Tidak ada.
4: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya. Gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
15: Tentang penjualan online itu.
11: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tumkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan

0: Berikut pendengar, kita hadirkan mimbar keagamaan, yakni untuk umat Islam. Akan hadir Ustadz Ahmad Said Samsuri tentang keluasan rahmat Allah dan larangan berputus asa darinya.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, para pemirsa dan pendengar Pro1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rahmati wasi'at kulla syait. Itu adalah salah satu kata kunci bagi kita semua, umat Islam pada umumnya, bahwa rahmat Allah itu lebih luas dan meliputi segala sesuatu. Dasar utama ini harus kita jadikan pedoman kepada kita semua, dan ini yang dijadikan sebagai landasan utama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi serta para sahabat dan pengikut Rasulullah dalam rangka menegakkan dan menguatkan serta mensyiarkan agamanya, mensyiarkan dakwah Islamiyah dengan semangat dan motivasi bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, dan orang-orang wallahu ta'ala alam, walladzina dan orang-orang jahadu yang mau bermujahadah, yang mau berjihad, fina di jalan kami kata Allah, fina di jalan kami kata Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya Allah akan menunjukkan kepada mereka subulana, kepada jalan-jalan yang terbaik dari kami. Ini yang harus kita jadikan pedoman dan induk serta dasar, bahkan motivasi bagi kita dalam menjalankan agama, dalam mendakwahkan agama, dan juga dalam kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa kisah yang bisa kita ambil hikmah betapa baginda Rasulullah dalam setiap peperangan, dalam setiap menghadapi musuhnya, dalam setiap menghadapi kondisi dan situasi, baik itu sangat kepepet, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat senantiasa membangun optimisme, membangun kebersandarannya serta kebergantungan beliau dan para sahabat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kita lihat, kita ingat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika perang Khandaq atau perang Parit, di mana kelompok multinasional

0: Romawi dulu membuat untuk mempertahankan kotanya membuat benteng yang begitu tinggi, tetapi ada ide dari seorang Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Ingat, ketika menggali parit di sekitar kota Madinah agar musuh atau lawan kita tidak bisa masuk, yang terjadi apa? Para sahabat memang secara fisik tetap berupaya, jahadu fina, bermujahadah, dan benar-benar artinya secara fisik, secara kasat mata, ya benar-benar full power, all out dalam berupaya untuk menghadapi musuh-musuh dalam upaya. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan konsep menggali parit, tetapi baginda Rasul tetap menguatkan dan mengukuhkan diri serta kebergantungannya kepada Allah yang diutamakan. Secara zahir, Rasulullah tetap bersama-sama para sahabat membuat benteng dengan cara menggali parit. Tetapi secara uluhiyah, Rasulullah SAW tetap bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terjadi apa? Kita lihat kenyataannya. Kita lihat kenyataannya. Pada saat itu memang parit yang digali oleh kaum muslimin pada saat itu tidak bermakna dan tidak berindikasi memenangkan peperangan. Tetapi hanya mempertahankan kaum muslimin pada saat itu. Yang bisa memenangkan mereka apa? Bukan paritnya, tetapi bantuan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu qaribun, sangat dekat. Begitu kata Rasulullah dalam Al-Quran, Al-Qur'anul Karim. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu adalah qarib, sangat dekat. Yang terjadi apa pada saat itu? Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan tentara-tentara gaib, yakni para malaikat, dan Allah menurunkan badai pasir, badai angin. Allah menurunkan hujan yang lebat, sehingga yang terjadi apa? Kepada kaum kafir Quraisy dan sekutunya, kepada para bala tentara kaum kafir Quraisy dan sekutunya, Allah menurunkan badai pasir, badai angin, dan Allah menurunkan hujan yang sangat deras sehingga mengocar-kacirkan dan porak-porandakan dari kelompok atau tentara kaum kafir Quraisy dan sekutunya. Itulah yang bisa memenangkan. Apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Bukan upaya kita sebenarnya. Bukan paritnya. Betul. Menggali parit atau membuat benteng adalah salah satu strategi dan upaya kita. Tetapi hakikatnya, bantuan Allah lah yang akan membuat kita menjadi orang yang menang. Ala inna nasrullahi qarib. Itulah yang menjadi salah satu pedoman kita selaku umat Islam, selaku kaum muslimin, selaku pendakwah, selaku pribadi, harus memiliki totalitas di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan diri serta berpegang teguh kepada ajaran Allah serta bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin dan para pemirsa Pro1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa hikmah bahwa jangan sekali-kali kita menjadi orang yang putus asa dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang beriktimad lil amal, mengandalkan perbuatan serta amal strategi kita atau apapun itu yang berasal dari kita. Al-i'timad bil amal akan membawa kita kepada az-zalal, yakni ketergelinciran. Tetapi i'timad kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik dan secara zahir kita tetap berijtihad atau bermujahadah. Kita tetap totalitas dalam usaha, tetapi secara batin ketawakalan kita kepada Allah harus juga lebih totalitas. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya zat yang bisa dan mampu, dan hanya Dia yang mengatur kita semua dan yang bisa memenangkan kita semua. Hanya Allah yang Maha Menang, dan hanyalah Allah yang Maha Kuasa, dan hanyalah Allah yang Maha Kuat. Kami hamba-Nya tidak memiliki kekuatan apa-apa.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu nggak? Kemarin ibu lupa lagi loh matiin kompornya. Tuh kan, kalau ngomongin ibu, kamu itu selalu aja diem, Mas. Anak kita itu masih kecil loh. Kalau kenapa-kenapa karena ibu gimana? Mas, ibu itu sakit. Harus ada yang jagain. Aku gak bisa kalau harus jagain adik sambil jagain ibu tiap hari, Mas.
1: Kalau udah tua ya begitu. Kita yang harus ngalah.
0: Tapi aku udah gak sanggup, Mas.
1: Nita, apa sih nangis-nangis terus? Ibu itu yang lahirin aku sampai titik ini loh. Aku tuh cuma punya ibu. Dan ibu cuma punya aku, Nita.
0: Ya terus, kalau gak di panti, siapa yang mau jaga ibu? Kamu tuh ya, gak tahu repotnya di rumah kayak gimana. Aku udah ngurusin laundry, aku ngurus anak, terus tambah ngurusin ibu. Capek aku, Mas.
1: Ya udah. Kalau kamu gak mau ngurus ibu, biar aku saja yang ngurus ibu.
2: Nara, gantian ya main dakolnya. Mbah capek.
3: Iya Mbah, ini giliran Nara yang main dakon.
1: Adik, kok masih main sih? Belum siap-siap?
3: Loh, kata Simbah hari ini gak sekolah.
2: Iki kan dino minggu tonang.
1: Boten Bu, niki dinten Senin.
2: Oh iya toh.
1: Cik, dinten Senin Bu.
2: Dino Senin toh.
1: Ayo adik, siap-siap sekolah, nanti telat lho.
3: Iya bapak.
4: Assalamualaikum Mbak Nita. Mbak, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam Mbak, ada apa kok teriak-teriak Mbak?
4: Ini lho, Nara aku bawa pulang Mbak.
0: Loh?
4: Tadi di sekolahan kok sendirian. Katanya nungguin mbahnya, tapi kok ditungguin gak datang-datang, Mbak?
0: Ya Allah, adik, adik gak apa-apa. Mbah kemana, nak?
3: Tadi bilangnya cuma mau beli cupang di depan sekolah, tapi kok gak pulang-pulang.
0: Ya ampun, Mbak Intan juga gak lihat mbah di sekolah.
5: Assalamualaikum.
2: Indra mana ya?
0: Allah ibu.
2: Ibu punya hadiah buat Indra nih. Aduh Indra, jangan main peta umpet dong. Sayang, ibu bawa apa yuk?
4: Mbak Nit, aku pulang dulu ya Mbak Nit ya.
0: Makasih ya Mbak, makasih ya. Ibu itu dari mana aja sih? Ini Nara pulang sendiri loh Bu.
2: Indra, anakku paling ganteng.
3: Ini Nara Mbah, bukan Bapak.
2: Loh, Indra mana? Aku gak kenal sama kamu. Indra.
6: Mas, pokoknya aku gak bisa. Nara, ini ditinggal di sekolahan loh Mas. Untung ada Mbak Intan tetangga kita. Bisa-bisa Nara diculik loh Mas.
1: Tapi Nara gak apa-apa kan?
6: Ya sekarang gak apa-apa. Gimana kalau besok-besok diculik? Kamu tuh mikir ke sana enggak sih?
1: Kamu tuh gak usah mikir kejauhan. Lagian kamu tahu ibu sakit. Kenapa malah suruh jemput Nara?
6: Ibu yang minta Mas. Pas sekolah Nara cuma selisih 2 gang. Kamu sih enak. Gak ngadepin ibu kalau lagi ngerengek mau nemenin Nara. Coba kamu di rumah setiap hari.
1: Sekali lagi aku bilang, aku bakal ngerawat ibu sampai kapanpun. Kau bilang enak? Tiap hari aku kepanasan, ngojek buat kamu, Nara dan ibu. Kau bilang enak?
6: Mas.
1: Astagfirullah ya Allah Gusti.

0: Assalamualaikum. Ibu, mboten sare, Bu.
1: Kamu dari mana? Ibu nungguin kamu pulang. Nah, ini ibu punya permen sukaan kamu.
0: Matur nuwun ya, Bu. Sampun minum obat dereng.
1: Durung, Nang.
0: Indra ambilin obat dulu ya, Bu, ya. Nanti habis minum obat ibu tidur. Ini obatnya diminum ya, Bu?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Sare nggih, Bu, nggih. Sare. Ini selimutnya biar nanti enggak masuk angin.
1: Indra,
0: pripun, Bu?
1: Ibu ora butuh dokter, Nang. Ibu mung butuh kowe.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah teriak-teriak.
1: Uang kita, Mas. Tabungan kita di lemari. Hasil dari laundry.
0: Kenapa?
2: Ini kartu gambar buat Indra.
1: Kenapa?
2: Ada 10.

0: banyak sekali.
1: Kenapa dipotong-potong, Bu?
0: Indra, anakku. Ini buat kamu, nak. Kamu nanti bisa main sama teman-teman kamu. Kamu gak perlu sendiri. Ya, cuma ngeliat mereka main, ya, nak.
2: Ibu.
0: Ojo nangis, nak. Iki kartu gambarnya. Sudah tak buatin dari kertas-kertas yang punya perempuan itu. Ya, sampai pergi main. Main sana, nang.
2: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra ya, Bu.
3: Apa tidak mau dipikirkan lagi, Pak? Ibu Rumini itu memang perlu pengobatan untuk skizofrenianya. Tapi yang perlu dipahami juga, dukungan mental keluarga sangat penting, Pak.
4: Tapi, Dok.
5: Jujur, Dok, kami sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi ada penawaran perawatan ibu dari dinas sosial. Barangkali ini jalan terbaik bagi ibu, Dok.
3: Satu hal lagi mungkin yang bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Anak itu memang tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Tapi seorang anak bisa memilih untuk menjadi berbakti kepada orang yang menaruhkan nyawa dan hidupnya.
4: Baik, terima kasih, Dokter. Kami izin pamit dulu. Ibu.
0: Loh, nang, katanya kamu mengajak ibu kerja. Di sini tempatnya.
4: Iya, Bu. Nanti ibu kerja jadi koki di sini.
0: Oh, iya, iya.
4: Sama teman-teman seusia ibu. Ibu kan suka masak, kan, ya?
0: Ya Allah, seneng nih, nang, aku neng kene. Nanti gajinya buat tambah-tambah jajan Nara, ya. Ibu nanti dijemput jam berapa, nang?
2: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra. Ibu tinggal di sini dulu ya, Bu, ya.
4: Nanti sampai ibu sehat lagi. Nanti sampai ibu sehat.
0: Loh, nang. Ibu gak sakit, nang. Katanya ibu kerja. Lah kok malah disuruh tinggal di sini. Nang, ibu tuh gak apa-apa kalau gak punya apa-apa. Yang penting dekat sama kamu, Indra. Indra, ibu gak apa-apa.
6: Bu, nanti saya, Desi yang merawat ibu ya. Nanti anak-anaknya boleh berkunjung kok. Di dalam ada teman-teman seumuran ibu yang bisa berkegiatan bersama. Yuk, Bu Rumini.
0: Saya gak mau, suster. Saya gak mau. Hidup mati saya hanya dengan keluarga saya. Bantu saya bilang dengan anak saya, Indra, sus. Tolong,
6: iya,
0: sus.
6: Iya, Bu, iya. Indra. Besok saya bilang ke anak Bu Rumini ya. Yang penting ibu tuh sehat dulu. Minum obat teratur. Olahraga.
5: Mas, sarapan dulu. Oh iya, tadi Suster Devi telpon, Mas. Katanya ibu minta dibawain buku notes di meja kamar ibu. Katanya terapi menulis keseharian itu bisa jadi pengobatan yang baik untuk ibu loh, Mas.
4: Oh, aku dibekalin aja ya. Takut gak keburu jam besuk ibu.
5: Iya deh.
4: Ini sekalian aku mau antar buku notesnya ibu. Notes ibu di mana sih? Di laci kok malah banyak amplop kayak gini. Di mana ya? Coba di lemari deh.
0: Anakku, Indra. Pemandangan paling indah yang pernah ibu lihat ialah putra kecil ibu yang lahir sempurna. Senyummu membuat hidup ibu sempurna di tengah gempuran orang jahat yang ada di sekitar kita. Maafkan ibu, Nang. Belum bisa memberikan kasih sayang utuh sebagai seorang ibu dan ayah setelah sepeninggalannya. Tapi Indra, ibu berani bersumpah di atas kain kafan yang akan menyelimuti ibu nanti. Tidak ada satu detik pun niatan ibu untuk tidak membuatmu bahagia. Indra, kalau nanti ibu sudah tua dan lupa, ini ada sedikit sisa warisan bapak dan tabungan ibu untuk keluarga kecilmu kelak. Buatlah Nita dan Nara bahagia, ya. Tebuslah dengan ini, Indra. Ibu tidak butuh apapun di dunia ini. Permintaan ibu kepada Gusti Allah selalu sama, Nang. Walaupun ingatan ibu pudar, ibu tetap bisa tersenyum jika melihatmu bahagia.
2: Astagfirullah. Ibu, ibu.
7: Mas, ada apa, Mas? Ada apa, Mas?
2: Ibu Nit.
7: Kenapa, ibu? Ada apa, Mas?
8: Bapak, ada telepon, Pak. Dari panti

0: Mula aku di siapa? Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mam rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau
1: rindu sekali pengen pulang cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara kak, mau lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga

0: Setahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Pak Fire, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian selesai input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa temu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
1: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan, dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
3: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
2: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lemah.

0: baga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
1: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
0: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
0: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: kita ini orang Indonesia juga, harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana ya? Beratnya medan sama atas gimana?
3: Saya juga dua kali ke sini tuh.
6: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
3: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
6: Oh, iya.
3: Ini?
6: Kepala Puskesmas.
3: Aceh saya dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
6: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
6: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
7: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
1: Dan kami pun semakin mendekat.
7: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
7: ya? Untuk sekolah ini.
8: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
8: Sejak tahun berapa nih proses belajar
7: ini? Sudah 9 tahun sekarang ini.
8: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
8: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit, kita bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat patok ini. Dari sini 1 kilo.
8: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan, untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
9: Tidak ada gelap, listrik. Malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu, tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
9: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
9: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
10: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu. Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
10: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
11: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar. Harganya memang seperti itu, betul Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama, dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
12: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara PLBN Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
13: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini.
14: Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
15: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
16: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
17: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
18: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih, itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
19: Proklamasi.
18: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pro 1 RRI Sumeneb pekan informasi dan inspirasi pemirsa TV Nengnya Dingin Maturo Malam Angken. Pemirsa bisa mirsaki Refka Tor Dingin Malam Angken Neng RRI Digital Tor RRI.co.id. Tor ingatur songkem juga ndak Kak Om Fajar Santoso asarang tim ya. Satpol PP Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumeneb yang selalu siap sedia selalu operasi keliling demi ketertiban dan kelancaran keamanan di Kabupaten Sumeneb. Semangat Om, sehat selalu ya Om ya. Dan malam juga untuk Centini. Entah namanya Centini. Refka, ngereng dak asat aja pemirsa pakai bahasa Indonesia, lupa kalau bahasa Madura. pemirsa saya Fudi ya, gabung sareng Refka nang 6065366. Dingin-ding Madura.
1: Wow. Lakar mantap ongku lek Refka.
0: Oh. Apa sacereng.
1: Karisma iya bakal ale a player.
0: A player.
1: Ya, alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat Allah Subhanahu wa taala bisa masuk pertama ada-adana. Kente kedudukan FI Ginatun.
0: Bin berdekap beda salam dari Cici.
1: Cici. Dari kamu ya, Pon?
0: Cici nikah orang Buluto.
1: Buluto.
0: Oke, ya. Lapangan kerap kata Emor.
1: Oh, Abu Luto. Engki Buluto.
0: Biar nih barang poki kabur entar katemur.
1: Lapangan kerap katemur sampai sekolahan. Waduh pak kak, compon halili.
0: Terus tembus ke lobuk.
1: Wah, enggak lobuk ke lauk, rongirong dok temur. Rongirong dok lauk bulut kakian. Ke lobuk, ke pagar batu, tancung, cedek.
0: Monse Sarongki bada Centini. Centini dari Sarongki.
1: Kartini.
0: Centini.
1: Centini tak kenyang anu tak kenal.
0: Kidina natina. On tau sampai kiri.
1: Nabi. Nama nareng kinang.
0: Natina kok jadi orang kinang.
1: Nang kok.
0: Pantes mbian tak iki bola na anu. Aku bagi seru.
1: Kering kalau Pak Edin. Ibon, gendinga bade pun apa?
0: Gendinga ma'anika bade as-salatun. Terus ijo-ijo. Ding-ding ya na. Gending ganggung.
1: Norok si gunggung gue.
0: Ganggung?
1: Ganggung. Norok gendinga gue mak. Macam-macam anu nanya mana kencing mangken.
0: Siap.
1: Kencing nawa bokon kene ka se di budi pon ge.
0: Siap.
1: Pon bisa botar ka ada se di budi kene ka. Oke, botar ka ada kene ka.
0: Bapak kene botar ka ada, Mas.
1: Oke. Pon se di dua kene bak kemudian de ki.
0: Oke. Amare ref kada. Pon
1: ka lama ki. Lama dek ka atang alek segenteng gagah perkasa selamat alam pagi tugas ki kamu ke oi paring nasehat asaran kalor keluarga jempok satu jenah ki jukenan se pertama ada nah bede Pak Haji Kama Pak Haji sore pak masuk pak jukenan ke lekeh jukan ke Panji mak ke Panji pasti ragu roh Panji ketawang roh ambil tak masuk jukanan buat Pak Mekasan pada Pak Mahesa Tenar ke Pak Mahesa Jenar reken letek Tenar maaf sabar orang nah jukan pada Pak Norkomala Pak Sab Pak Saper, Pak Saper, Pak Saper, bukan pada Pada pada satu jenai makasian juga pada segala pada omboan. Pada pada satu jenai pun gih.
0: Gih pak.
1: Gih malay tak abit. Mixer kasih bingkeng.
0: Siap.
1: Gih motor sekelangkong betona.
0: Siap.
1: Gereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruki, salam juga ndak ke Mas Mas Cabon. Centini. Tang lake orang bejekeni blutok. Tetangga Lili yang bejekeni blutok. Boleh gabung enggak? Cintaku boleh. Boleh-boleh saja. Lev kalang peti angka telepon boleh ning malam mangkin. Ding-ding Madura.
2: Waduh. Latar mantepongku lah Rebka.
0: Bodoh waduh lagi.
2: Waduh. Sehat berarti lek.
0: Alhamdulillah.
2: Stay ini pakun.
0: Pakun pada masa sekolah mas.
2: Ya alhamdulillah. Kini nggak bondro noro lek. Seperti yang berisi ngecung ke sini.
0: Ki.
2: Kan pakun berisi ngecung lek.
0: Boh. Macam tak. Kau lah rokok dek.
2: Mundak laki pakun laki bini sing ngecung ni kalau kira seram. Oke. Top gila sih.
0: Mhm. Mata tok.
2: Isi pertama.
0: Ngireng.
2: Kantor dak kapan disiati gantengan petugas.
0: Mhm.
2: Kecik menawi boleh manteng ate sama ke paling selamat
0: sampai
2: ke dalam kampung.
0: Amin.
2: Si guru bade tukang magis lah, Mas Faruk.
0: Gila kar. Setuju gua lo lah, magis seru. Pahanya obo. Obo sebelahnya mana, Mas?
2: Kera.
0: Farugi seru.
2: Dari sana buang lah. Buruh mereka yang beli jalan lah.
0: Ongki burung tikel
2: mon. Dia mulang hari. Kapan ni beli jalan langsung kamu.
0: Siap mas.
2: Ibadah.
0: Ongki.
2: Mbak Irma. Bada pak pangeran buka bu. Asar yang abah sunni beri apa boleh mana abah sunni leser. Ibu rumah dia beri ini beri boleh ni kamu.
0: Ongki.
2: Di sana. Bada Evi, bada
0: Kiala Eki,
2: bada Pak Haji Burhan, Pak Saper, Mas Dewa, Pak Mahesa, Pak Nor, bada Mas Parel, bada Aset,
0: Mas Parel,
2: Abah Aset, Sabdat, bada Anwar, bada Kiala Kiala Kiala Kiala Kiala Kiala
0: Nah,
2: ada cerah buat Bupat Hor. Bupat Hor.
0: Tak bisa masuk nelpon ke ni ke Bupat Hor.
2: Okay. Bisa masuk. Masuk, Bu. Mana bisa tak bisa longkuh ke dari ibu orang dengan teman-teman. Udah jauh, geng, Bu.
0: Ini sarah longkuh ya, dah pula.
2: Bentar, bisa masuk, Lek.
0: Oke. Ras, Mas.
2: Ini, mon. Satu aja, dan namun kita tempat terkecuali, Lek.
0: Siap, Mas.
2: Ini, Sir, saya bingking, ya, beton sekone. Ini, ngebunya. Cung-lancung, bro.
0: Siap, Mas.
2: Di kendinga barengan kita goreng sih di Makassar ini. Di Kelangkong. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ja. 126 mau nggih. Ya, betul. Siap, Om. Lanjut bingkeng Mas Ja malam mangkin Refka coba sapa. Ding-ding Madura.
3: Aduh hai. Ding-ding Madura ya, pesan. Mana di mana bi
0: ceronoro sih kedua bah
3: penting gula dua hai
0: bungki bapak mata kerja dan penyiar bah
3: anu karena ten gula ini punya rawatan ngombang na boleh kawas jeki kali itu si pertama langsung kater kawan cendengan selamat bertugas kali itu dah kawas jeki itu pun terlalu kali mas jeki kerakong.
0: Gini kan berdua lagu na bah, Jeki, berdua dangdut masih berdua
3: lagu. Jeki ni kan dangdut.
0: Oh, kilaen ki.
3: Jeki pernah agak dimanjin dengan saya nyebut kilaen pertama mereka risa. No, pro dangdut. Aja lo Jeki, agak risa.
0: Siapa?
3: Jeki sana mah.
0: Okay.
3: Beri cerita dari kedua kali itu.
0: Kira enggak.
3: Pak ketua yang tergabung sekarang pas Panji ketahuan. Terjukan Haji Burhan. Baka terjukan Haji Kamarudin Mama Susana kali itu.
0: Okay.
3: Nizar. Rak kalau pandai kan kutangan ku dengarkan ni dengan ni perancang.
0: Nizar ni kan saya manding.
3: Okey.
0: Okey, siap.
3: Terjukan Rian. Bede Mas Asep F seputaran kota dari
0: kita. Siap.
3: Terjukan Putra Sarang Anwar. Si terakhir Kak Rinto Ustaz Mohtar.
0: Ustaz Mohtar.
3: Singkila deh cik yang rasa gabungan nah.
0: Siap bah.
3: Bude Irma kita perpain.
0: Kecil.
3: Pak kun mana biapa nih kak?
0: Sipon
3: gak mampu nah. Mun mana biaya Pak Mas Faruk nih kayak protes dan katon timbul perasaan mana biapa pun dan keng saya protes ya antara segabung lagi ya bang nih kak itu. Iki. Boleh bang sih nama boleh nggak kerja aku nggak kerja aku nih.
0: Siapa
3: nih kak? Kurangnya yang kan kamu dah bu, buat itu bu timin neng napa gini neng mutiara pagi. Halak tahu minarin, wahalak tahu mintin. Anak khairun mikat, karena kok lebih bagus menurut anda ini?
0: Siap.
3: Tapi menunggu nikah kan dia kerja gimana?
0: Kiba, siapa?
3: Ki, kerubah baru mak boleh tahu. Ngelak terong, mak terong poteh.
0: Asik.
3: Tak ke aki buruh, mari agak bu. Mak ati kerong, si agak bu nggak boleh.
0: Asik.
3: Mele kacang, mak besi deno.
0: Asik.
3: Mele mimpah mak tepak kanengkah ate posang ate bingung nikah tambana asareng masrekah baca sukron ben dafiran tiga laut sukron masrone yanto sepantun dekat itu
0: siap
3: tikel mun berisi marote nikah ku dihiburan si mesti bandu siar ramon ben jangan cece lain tak marote
0: mantap
3: mantap dek kebetona
0: oke
3: dek kelakom
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini kapan di lantas, man. Mas Sukron, teh dung rasana Mas Sukron tarang Mbak Irma. Teh dung melolo. Bingkang apa? Ding-ding
4: Madura.
0: Ding-ding
4: Madura, mantap om, kumak.
0: Mak, cana.
4: Mama bikin Madura. Kaki apa kabar?
0: Badan kau le, badan kau le saya. Engki, alhamdulillah malam mangken. Cici tak akan tasarang kula capon cak lili. Anu cici na soker. Engki, beda sampian Mbak Cempaka bu, bunga na tak kening porop ten, tak kening porop Mas Hendra Cipta. Om Hendra, kamu mian om. Siap Mbak. Aci, masa cepat dia sampai depan. Siap Mbak Cempaka.
4: Genting epon kenapa?
0: Genting epon beda genting ganggung. Nikah request sareng Mas Umar Mas Umar Faruk Karisma. Terus beda ijo sareng Asalatun.
4: Tahu lah, ada ijo sih.
0: Ijo gingki siap.
4: Mata rakyat.
0: Lagi ni. Kita
4: cebulah.
0: Apa nak? Siap.
4: Cikgu tu boleh abasun. Abasun ni. Apa nak abasun? Apa nak?
0: Lopot pon. Siap.
4: Cikgu ni masuk siap dedo pak parut. Karisna
0: ki. Faruk Karisna. Ki. Faruk Karisma ki. Terus saya rabak pula. Ki jadi asmoro. Ki.
4: Siapa makasih bunda ini? Bunda Fathar juga. Bunda Putra Setia juga.
0: Siap.
4: Bunda Makan dua pizza juga.
0: Siap.
4: Ini rumah juga. Oh, satu telepon.
0: Siap, Mbak Cempaka. Kalau Eki. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Cempaka malar. Oke, paling sehat terus, Mbak Cempaka. Malah bisa gabung terus FK Tor satu aja sih gabung malam mungkin. Bingking nggak baca mereka. Tiga mas.
1: Si tuan muda Sidu Kelara Roni Sanjaya Selanceng.
0: Kepaceng.
1: Selanceng sih kan.
0: Ganteng.
1: Malah kerjanya apa cantik kerjanya lo kerikit. Si. Ki bermangkeng ki bro yo pak neng ruang rindu sobo. Aduh, cewek jan mak teh ke Mas Resta jan kula.
0: Si ngangka
1: jaring gulir ta jan ka ada.
0: Ngangka jaring meja nak kosek rajo Mang Roni.
1: Tungkuku. Dereng kabar?
0: Alhamdulillah. Panjenengan katina apa sae?
1: Akmon Roni tetep galo tidak ngaku ni cewek sakali.
0: Anu, cawan si besar mangken gini ka anu, apa masalah klasik tangki lah.
1: Ki, malah maki mang ki ku lagu.
0: Amin.
1: Tro muda lagi nomor ku lagu.
0: Ki, amin siap. Malar moko pas meeting olia pas jackpot oleh dua on itu tangki.
1: Maapulah pak oleh ring semenep saya pas in main ke compon pencenengan
0: itu. Beh, pas kau lah sih tadi MC nah tempat tenang.
1: Oh, sip. Apa ngoden apa ketaka baru karu
0: mas empon gisru
1: monstro sisi pangolo kini kita pak bang kita mau sini e paring aki dekan isher berini isher kini kan isher
0: empon tak tepi acara gini tu.
1: Salam ki, salam Mister Selai.
0: Ngereng Mas Roni.
1: Salam saya pertama. Siap. Kemuka bareng sehat walafiat tangki.
0: Amin.
1: Sama keluarga Ipon. Cukenan deka Bang Faruk Karisma Kejaruk. Cukenan deka Bang Mister. Abah Suni. Dewa Suragi.
0: Siap.
1: Cukenan deka Mama Susana ki. Juga kenal dengan Evi, Irma, Jeki Asmara bersama ayangnya. Wah, mon Jeki tetap lengket dengan ayangnya, Bang. Kita locot sekali, mon senyum Jeki Asmara.
0: Cembian?
1: Senyum Roni, tak tanya aku di cewek, nih, Kak. Tak gini.
0: Aja kita perampe, Dager. Tak kok kacau lepon.
1: Jauh-jauh pancun gak sah. Talon-talon main leker.
0: Asik.
1: Lur kuluran main betok.
0: Mantap.
1: Apa kalan belum nisar. Burleburan tak kuat pangis toy.
0: Aduh. Kalau akar boy.
1: Akar boy. Acelak nomari kaca.
0: Asik.
1: Menjelang nomari cete.
0: Ganteng.
1: Mon melak budaya mata, mon metem budaya teh. Langkong baris tadi.
0: Sami-sami, Bang Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Aceh dah budak bayar. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Titik putra kamu Refka ya, ya aku Refka siapa lagi. Langsung Ebing geng sama Mas Roni sehat-sehat terus ki Mas Roni malah mau ke cepet apang ki juduh ki mana bi jackpot ki dua en langsung mana biling sumenap apang ki sarang Refka tangki Ebing geng sama Mas Roni tinggin di Madura
4: latar mantep ongku Mas Ref. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekasan.
4: Mekasan paling lau.
0: Mekasan ya tak jejer lah kan. Jijik monsoro anu mecek layar sentuh.
4: Etabang terus dia Pak Mas Rika.
0: Oke, pokoknya.
4: Mana etabang bila sih dia Pak Mas Rika?
0: Nah, kini kan, nah tidak ada usaha mengkhianati hasil.
4: Ada cawe-cawe. Mun hasrat mun cocok tabung tabung pak kundu pak.
0: Bubu. Eka kebaya status ban gula dek peternak. Nge. Siap Mbak Win.
4: Ber pak kun. Kasih. Thank you
0: banyak. Kita pak kun tahu betul kalau jaring beni. Pak
4: kun kun semangat thank you.
0: Bo. Kira tak tibi.
4: Mun masih bukan semangat. Mun dengar semangat sih.
0: Mantap mami. Nyereng Mbak Win.
4: Iya, tapi bikin-bikin biasa nak buat teh.
0: Oke, sami kau lo norak juga.
4: Kalau kita ngomong tu lah.
0: Nyereng.
4: Selamat salam.
0: Nyereng Mbak Win.
4: Salam masih pertama kali ngaji nak kesampaian. Selamat berjaya.
0: Oke.
4: Terus si pur budera Rani Roni.
0: Ada apa buat cerita sama Rani?
4: Ada Pak Rod. Farouk Karisma.
0: Thank you.
4: Terus bede Buda Yuni. Mama di sana bede Bu Fathor macam baka.
0: Thank you.
4: Bede Mbak Irmiu. Mbak Irma. Bede Mbak Ii. Bede Abah Sumi. Anwar Putra Setia.
0: Siap.
4: Bede Supriyadi Umar Farouk. Bede Tri Yan. Bede Pak Dewa.
0: Siap.
4: Bede Pak Iin gitu. Kita saja lah. Tanpa terkecuali.
0: Siap Mbak Winda.
4: Lagu.
0: Kendingan.
4: Paling lagi negasinya biasa. Kasih asal siur. Tak ini gak pernah yang kita tengah.
0: Siap. Bekalan aku lho Pak tenang.
4: Gini telepon. Apa serah gini kesampian.
0: Siap.
4: Kesampian motor selangkong.
0: Sami-sami Mbak Win.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking Mbak Win. Corak situ ngeki lagi. Ding-ding Maduro.
5: Lakar. Mantep ongko Mas Refka.
0: Aduh. Setia mon lakar nih. Mon kare acun cita lecer lakar.
5: Kare acun cita kira. Namun tak kira ngele mon pun acun cia.
0: Kenapa nomor rekening ah?
5: Kenapa ke?
0: Nah?
5: Kan ternyata kenapa? Mon punya kebodoh. Mon pun sepone. Kan tak kebala.
0: Padu-padu tada. Dah tanggal tua mungkin.
5: Ore, kenapa?
0: Kun ada aja maksud tu malah pada saldo dah pada tak ada dah Mbak Vi.
5: Oh. Dengan kun ada nyam ya, dan gula mi anu.
0: Ngere mo ya.
5: Oke. Ngere motor.
0: Pola nak tak ingkar janji wa tepat betok ngocak abelia beliau. Ku keren lah
5: kan. Oke, gula cerita anu. Merpati tak pernah ikat janji
0: kok. Asik.
5: Asik. Okay.
0: Ada ngereng Mbak Ivy.
5: Salam ki.
0: Eki ngereng Mbak Ivy.
5: Sepertama. Kita lagi ada kapan senengan. Selamat bertugas dan pada yang sehat ki.
0: Amin.
5: Juga. Ada Pak Nur Kumala. Ada Mbak Yuni seputu boleh. Juga ada Bu Fathor seputu boleh nih.
0: Siap.
5: Juga ada Kilegre. Ada Pangeran Bukabuh.
0: Siap.
5: Bede Bas Hendra Cita. Juga bede Mahisa Jenar.
0: Siap.
5: Abah Sunni perlu ke gabungan ki. Mencoba bantun jadi kah. Boleh jadi terus aja lagi nyari nomor Abah Sunni. Mian, aku ni.
0: Coba bungkul tak keduan.
5: Asik.
0: Asik ke keluar.
5: Yang belum biar mian aku.
0: Kau lah kan pemain baru nih prositung
5: Bangki.
0: Biar.
5: Kita apa? Ano lakuna nomor lah kebala ba?
0: Siap.
5: Iya no ba? Tenang ba?
0: privat king. Siap. Okay.
5: Kipun beda Roni. Beda Nizar. Beda Asep Irama. Kelupai lah kau sinyalam Asep Irama. Padahal Dewa Suraye.
0: Siap.
5: Kamu satu aja nak.
0: Siap Mbak Ivy.
5: Tanpa terkecuali. Cempaka ayu buruk.
0: Siap.
5: Kipon. Kenangkong tersebut tu nak.
0: Sami-sami Mbak Ivy.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling sehat ki Mbak Evi. Nyo malam angker Reva berdi atau lagi dingin nyon sabor ada sentuh aja saya tak bisa pangki malam angker malar muka paling sehat bisa pangki nengi laku ada tinggi terus mak saya ampon agabung Reva atau lagi nyo motor sekelangkung saya tak ada batas epon malar muka satu aja paling sehat bisa pangki Reva lain betul nengi dingin ting atau beri acara lain nengi program situ beri kencing ganggung ya to lagi deka semol je ki Faruk Faruk Gisru no. Mas Faruk lagi tar satu je saya malam mungkin miarsa ki dingin-dingin matura.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya.

Mun sanya sama ipat tong erma kain muda macet potena kilegi jasa sosa.

0: main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampak nya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Pro satu RRI Sumatera dan Informasi dan Sosialisasi. Pendengar, sesuai kebersamaan kita hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program satu RRI Sumatera ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 108 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang penuh berkah ya. Di hari Jumat, lembar ke-31 di bulan Juli 2026. Tentunya, pendengar, setiap hari Jumat ya, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wilnus 10 Jawa Timur, di mana pada kesempatan pagi ini kami akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Kediri ya. Di kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang topik yaitu belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Arwani SPDI. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Maslahatul Ulum Kendangan Kabupaten Kediri, dan nanti juga akan dipandu oleh rekan siar Aska Ariska. Baik ya pendengar, kami akan mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wilnus 10 Jawa Timur, pastinya tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan Korwal Nusantara 10 Jawa Timur mendengar bagian kita adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazhoatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, tema kajian pagi kita ini menarik Ustadz ya, berkaitan dengan bulan Safar. Karena saat ini kita juga masih di dalam bulan Safar, begitu ya. Belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan sekali lagi Ustadz Arwani, untuk mutiara pagi hari ini berjaringan Korwal Nusantara 10 Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep, Sampang, dan juga Tuban. Dan nanti juga kita undang untuk pendengar ya Ustadz ya, bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi melalui WA Pro 1 RRI Kediri 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Namun sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz Arwani, monggo disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya ataupun juga pengantarnya sesuai dengan tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya kenal para pendengar setia Mutiara Pagi berjaringan Korwil Lulus 10 Jawa Timur yang ditetapkan oleh RRI Kediri, RRI Surabaya, Jember, Madiun, RRI Sumenep, Sampang, dan Tuban. Semoga kita semua selalu diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati dan anaknya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan fungsi utama kita sebagai hambanya di kehidupan yang fana ini. Langsung saja, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu belajar istiqomah dari bulan Safar. Para pendengar setia, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Safar menurut orang Arab itu seperti bulan Muharram versi orang Jawa. Kalau kita orang Jawa itu di beberapa daerah mayoritasnya memiliki keyakinan bahwasanya di bulan Suro itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukaria seperti walimah, pesta-pesta, dan lain sebagainya. Sama seperti hal itu, Safar menurut tradisi orang Arab jahiliyah kuno itu mempunyai mitos yang sama, yaitu bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan madorot, bala, musibah, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana kita nanti bisa melaksanakan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang dapat kita laksanakan di bulan Safar, apakah ada tuntunan khusus di bulan Safar, maka nanti kita beri sejenak beberapa referensi yang bisa saya utarakan, bisa saya terkait dengan bulan Safar, yaitu bahwasannya bulan Safar merupakan bulan yang kedua dari sanah Hijriyah, tahun Hijriyah. Jadi kalau dulu itu kan tahun tidak ada urutannya, seperti sekarang 1448 Hijriah gitu kan. Dulu sebelum Islam datang, bahkan sebelum ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tetapi itu semua disepakati bahwasanya bulan Safar itu urutannya adalah urutan bulan kedua dari bulan Hijriah. Safar secara bahasa itu mempunyai doang ya, bukan safar buat, bukan pakai sin ya, pakai so. Nah, dalam satu kitab Lisanul Arab disebutkan bahwasanya safar itu bermakna sifir, maknanya kosong, atau bisa ofroh yang bermakna kuning. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika di bulan safar itu orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu mengosongkan rumah mereka, mereka bepergian jauh, sejauh-jauhnya, sehingga rumah mereka itu kosong selama satu bulan. Oleh karena itu dinamakan dengan namanya bulan safar. Atau bisa bermakna sufrah, kuning. Dalam satu versi yang lain mengatakan bahwasanya di bulan itu, di bulan safar, di Arab sana itu tumbuhan itu berwarna kekuning-kuningan, artinya tidak subur. Nah, kalau sekarang tuh pacekwe, banyak hamanya dan sebagainya. Dalam versi yang lain, Imam Nawawi dalam sarahnya Imam Muslim, sarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya dulu itu orang Jeria menamai safar itu dianggap sebagai sebuah jenis apa, kuman ya, kalau sekarang mungkin ada sejenis hewan di dalam perut manusia yang disebut dengan namanya safar. Nah, itu kemudian hewan tersebut atau kuman tersebut itu bisa memberikan efek bahaya ketika dia tidak terpenuhi hasratnya, kayak sedang lapar atau gimana, nanti di si pemilik perut nanti itu bisa sampai terbunuh karena dimakan atau terkena efek negatif dari hewan tersebut. Menyikapi hal itu, ada sebuah sangat-sangat terkenal, yaitu dari Imam Bukhari oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tirata wa la hamata wa la safar wa fira minal majidin kama tafir minal asad. Yang artinya adalah tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak ada pertanda-pertanda lewat hewan-hewan melata, dan juga tidak ada bulan safar itu bisa memberi efek bahaya terhadap siapapun. Walaupun demikian, wafiru minal majidum kama tafiru minal asad, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terkena penyakit bilang, maka nanti silakan kalian berlari sesuai seperti kalian ketika berlari dari seekor macan. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran sangat-sangat banyak, bahwasanya apapun hal-hal yang bersifat mitos yang tidak bisa ditemukan secara logika maupun secara nas, maka nanti kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut itu mempunyai efek negatif karena potensi dirinya sendiri. Artinya kita urai dari satu persatu kalimatnya. La adwa, bahwasanya tidak ada penyakit itu bisa menular. Artinya walaupun

0: Kita menggunakan tanda-tanda alam seperti adanya hewan. Kalau mungkin di daerah saya, Mbak, ya mungkin kayak di sore hari itu menjelang malam, oh ada burung hantu gitu kan, ada burung itu, ini ada orang mau mati kayaknya gitu. Nah, lumayan deh sih, besok nanti kira bisa makan gratis 7 malam 7 hari gitu kan. Nah itu, jadi kita walaupun di tradisi Jawa kan juga sama, kalau apa namanya ada burung hantu juga ada. Kalau di keluarga saya ini, bukan keluarga ya, artinya ya guyon-guyon kan burung perenjak. Tahu Mbak burung perenjak itu?
1: Kurang tahu Ustaz.
0: Itu kalau di pagi hari ada burung perenjak itu katanya ada akan kedatangan tamu agung gitu kan. Biasanya gitu kan. Saya ternyata tukang bang naik narik hutang ya. Anu gitu. Itu juga dan bulan Safar juga sama sih. Kanjeng Nabi mengajarkan bahwasanya dengan adanya mitos semacam itu, nih, bahwasanya di bulan Safar tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat apa nggih kayak sukacita dan macam-macam itu, ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencoba untuk menalarkan masyarakat bahwasanya tidak betul semacam itu. Beliau menggunakan sebuah pernikahan beliau sendiri dengan istri beliau Khadijah, itu beliau nikah di bulan Safar. Itu sebelum beliau jadi seorang nabi. Kemudian setelah beliau jadi nabi, beliau menikahkan putri beliau tercinta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan semacam itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada masyarakat agar kita tidak terlalu terbawa mitos sehingga nanti bisa menggerus akidah kita bahwasanya ada sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan yang dalam tanda kutip sejajar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar dijauhkan dari hal semacam itu. Sekian dari saya, mukadimahnya mungkin.
1: Baik, siap Ustaz Tarwani. Kita juga buka line interaktif Ustaznya di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur dengan tema kajian pagi adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ya, baik, berikan silakan ya untuk Anda bisa bergabung pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Ustadz Arwani. Oke, tadi kan disampaikan juga Ustadz bahwa bulan Safar ini banyak orang menyebutnya sebagai bulan kesialan atau bulan bala. Tapi itu ternyata tidak benar ya Ustadz ya?
1: Tidak dalam.
0: Oke, baik, siap. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi di bulan Safar. Dan tentu ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Atau dari pandangan Ustadz Arwani sendiri, ini kan kita melihat juga bahwa di dalam bulan Safar ini ada perjalanan dakwah Nabi, kemudian hijrah Nabi, begitu ya. Pelajaran istiqomah apa yang sekiranya paling menonjol dari setiap perjalanan tersebut yang bisa kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz?
1: Sebagai seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap dakwah mempunyai rintangan yang berbeda di setiap zamannya gitu kan Mbak. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan tetap bisa kita kategorikan menjadi beberapa hal, yaitu menjadi tantangan dalam segi akidah, tantangan dalam segi syariah dan akhlakul karimah dan macam-macam. Oleh karena itu, dengan apa yang setelah saya sampaikan tentang peristiwa akidah, dulu di kajian RRI di tingkat sendiri sini sering saya sampaikan bahwasanya untuk apa namanya dakwah kita di akhir zaman semacam ini sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Islam itu datang terasa asing dan nanti di akhir zaman Islam juga akan terasing lagi walaupun makna asingnya beda. Asing yang pertama mungkin tidak dikenal, masih sedikit pemeluknya, tapi asing yang di zaman sekarang itu pemeluknya semakin banyak. Ya, bahkan mungkin dari berbagai macam agama perkembangannya yang paling pesat adalah Islam, tetapi adalah makna pengamalan Islam itu sendiri itu yang perlu kita inspirasi bersama. Artinya bahwasanya dari berbagai macam hal yang perlu kita dakwahkan kepada masyarakat, yang paling pokok adalah tentu saja tentang akidah tadi itu Mbak. Akidah yaitu tentang yang saya aturkan tadi bahwasanya la adwa wala tirota dan seterusnya tadi itu, bahwasanya kita harus benar-benar yakin di akhir zaman ini tidak ada satu kemampuan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membuat perubahan di dunia ini kecuali dengan atas iroda Allah. Itu adalah akidah yang paling pokok. Artinya di akhir zaman ini kita sering maaf saja kalau kita banyak motivator-motivator yang mengatakan iktimat ala nafsi, selalu bergantung pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri. Tapi dalam satu kondisi banyak kita sudah selalu sering, bahkan kita selalu over, terlalu percaya pada diri kita sendiri tanpa kita sadari bahwasanya masih ada campur tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Sehingga banyak orang yang mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar cinta, mungkin mbaknya juga masih di daerah kita kan banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu kan di Batam kemarin itu kan diri itu kan baik. Karena itu itikadnya itu kurang itu.
0: Ustadz, Safar ini kita bisa menyebutnya sebagai madrasah sabar dan juga tawakal. Makal tidak Ustadz, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita amati dari perjalanan Nabi begitu.
1: Ya, kalau dikatakan sebagai madrasah ya betul, bulan yang untuk kita menguji kesabaran, bulan untuk menguji kita, keyakinan kita ya, agar kita senantiasa terus menjaga akidah kita, terutama ya, nanti kita di akhir bulan Safar itu kan ada sebuah ritual yang sebagian dari kita itu dianggap sebagai ritual khusus di bulan Safar. Padahal itu tidak ada tuntunan dari Rasul. Itu harus kita sikapi dan ya.
0: Itu. Ya. Baik. Ustaz ada yang bergabung sama dengan kami di PA Pro 1. Ini sebentar saya cek dulu dari 081234727 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mutmainah di Surabaya. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mensinkronkan iman, ilmu, dan amal. Nah, okay. Silakan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Pak Dosen bertanya, Bu Maimunah di Surabaya, mensinkronkan antara iman, ilmu, dan amal. Ya. Yang paling dasar dulu adalah Ibu, kita harus mempunyai iman dulu. Iman itu adalah dasar bagi kita untuk satu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Dengan iman yang paling kokoh, dengan iman yang semakin kuat, maka kita akan memiliki amal dan ilmu yang juga akan selaras dengan keimanan kita. Artinya, mungkin Ibu atau kita semua pernah dengar ada cerita para wali, Abu Yazid al-Bustami sholatnya 300 rakaat, 400 rakaat, dan kemudian ada wali perempuan Rabi' al-Adawiyah juga sama, beliau punya beliau punya suami, kalau tiap malam, mas foto saya apa enggak, kalau mau foto ya monggo, kalau enggak ya saya sholat, itu kan itu kan seorang istri yang solehah gitu. Kemudian ada cucu Nabi Ali Zainal Abidin yang sholatnya satu malam 1000 rakaat. Kalau kita saja mikir jumlah rakaatnya saja sudah kesel dulu, sudah capek dulu. Ya kan, dalam kita traweh 20 rakaat saja sudah hampir stroke kayak itu. Karena kenapa? Karena keimanan kita yang tidak selaras dengan ilmu dan amal kita. Ya, bisa terbalik balik. Jadi nanti kalau saya mengatakan kalau iman kita nanti kuat, jangankan sholat 1000 rakaat dan macam-macam, apapun hal yang dianjurkan oleh syariat, kita pasti akan bisa mengamalkannya.
0: Baik, kan? siap. Ustaz, kita bergeser ke WA yang sudah bergabung, ada penelpon Bu Utri di Merauke. Bu Utri, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Bu Utri, temanya tentang ini ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Silakan Bu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu di Maros.
2: Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz, ini masalah di bulan Safar ya. Menikah dalam di bulan Safar. Apa arti bulan Safar pernikahan pandangan Islam dan Al-Qur'an? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Utri di Merauke pagi-pagi sudah mendengarkan siaran kita pagi ini. Silakan Ustadz dijawab.
1: Tadi sudah saya jelaskan di mukadimah tadi bahwasanya nikah di bulan Safar itu pernah dilaksanakan oleh Nabi saat beliau nikah dengan Ibu Khadijah, dan beliau Nabi juga menikahkan putri beliau Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kan, nah, dari situ kan bisa dipahami bahwasanya nanti bisa dipahami ya secara kaidah fikih, nanti itu nikah di bulan Safar itu nanti bisa berstatus sunnah atau tidak, nanti bisa kita gali di hukum fikih. Yang jelas itu menandakan bahwasannya pernikahan di bulan Safar itu boleh, dan Nabi itu sengaja mematahkan mitos-mitos negatif tentang bulan Safar dengan mengadakan pernikahan putri beliau di bulan Safar. Dan sudah saya bilang tadi nggih, bahwasannya
0: nggak apa-apa ya Ustaz ya, aman.
1: Kalau untuk lebih yang sepengetahuan saya Mbak ya, nikah yang paling bagus kan di bulan Syawal, yang bulan Syawal. Nikah yang kurang bagus itu yang dekat di bulan Ramadan. Karena semakin dekat dengan Ramadan kurang bagus, karena nanti khawatir terjadi pelanggaran di bulan Ramadan di siang hari itu.
0: Karena bahaya ya Ustaz ya. Baik, ada lagi yang sudah chat di WA kita, Ustaz. Ada dari Pak dari Bu Rukayah di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rukayah, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Ustaz, ada amalan ringan apa yang bisa kita kerjakan agar kita bisa menjaga istiqomah sholat, tilawah, dan sedekah sepanjang tahun? Silakan Ustaz.
1: Kalau pertanyaannya amalan apa gitu Bu, itu kan sekali lagi saya bilang, saya titik akan ada pada etikat kita Bumi, ada pada etikat keyakinan kita. Jadi kalau disinkronkan kita pengen istiqomah setiap tahun sholatnya, tilawahnya, sedekah kita, itu kan saling berhubungan. Jadi belum artinya kalau kita sholat jamaah gitu, di tataran fikih itu ada fadilah-fadilah khusus. Kita harus memahami sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa melaksanakannya dalam durasi waktu tertentu, ada 40 hari, ada 40 hari tanpa putus sholat jamaah, kemudian dinaikkan lagi 40 hari tanpa putus kita sholat di belakangnya imam saat takbiratul ihramnya imam dan macam-macam. Di situ ada satu keterangan bahwasanya kalau kita tertinggal sholat jamaah yang sudah menjadi ritual kita, maka nanti kita itu dianjurkan ya, untuk bersedekah. Sebagai apa? Sebagai ya, mungkin kayak nomboing ya. Kayak nambeli gitu, kayak nambeli ya, di kalibra kita yang mungkin sempat bolong. Jadi ada sebuah kisah di kitab Risalatul Jamaah susunannya Syekh Yasin Petuk itu. Ada sebuah kisah di situ bahwasanya ada seorang ulama yang suatu saat panen raya, beliaunya itu panen raya, panen, kemudian beliau saking senengnya tertinggal saat jamaah ashar. Karena saking beliaunya merasa menyesal, akhirnya sawah yang menyebabkan beliau itu tertinggal dari sholat jamaah diwakafkan. Mungkin bisa kita contoh nanti.
0: Baik, siap. Ustadz, kita jeda sejenak. Ustadznya mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan nanti juga bisa bergabung kembali bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korpo Nusantara 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Global Nusantara 10 Jawa Timur. Dan untuk siaran kajian pagi di Mutiara Pagi pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, Jember, Sumenep, Sampang, dan juga RRI Tuban. Kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazrulatul Ulum, Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Ustadz masih standby Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, masih Mbak.
0: Baik, tema kita sekali lagi untuk Anda yang belum bergabung, silahkan yang ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Arwani, monggo ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Ustadz, kalau kita ingin istiqomah itu kan biasanya tantangannya banyak ya Ustadz ya, ujiannya banyak. Yang awalnya kita rajin ibadah, rajin sholat, mungkin rajin puasa atau mengamalkan amalan-amalan sunnah lah. Nah lama-lama ini di tengah jalan bisa jadi karena ujian-ujian tadi akhirnya kendor Ustaz. Nah, apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk tetap berada di jalan istiqomah tersebut? Mungkin dari Ustaz ketika ketika membina jemaah ini bisa melihat apa namanya ya Ustaz ya, pengalaman-pengalaman dari Ustaz sendiri.
1: Terima kasih Mbak. Yang paling penting itu adalah istiqomah Mbak. Kalau kita ingin benar-benar istiqomah, secara istiqomah pas takim kama umir, kita diperintahkan istiqomah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan fastaqim kama syi'ta, istiqomahlah sak karep, bukan
0: samping ini.
1: Samping ini yang paling penting nggih, sepengetahuan saya satu nggih, tentu saja guru Mbak ya. Guru yang membimbing kita itu pasti punya pengaruh yang luar biasa. Soalnya kalau kita punya seorang guru yang memang sudah teruji dengan keistiqomahan kita dan keistiqomahan beliau dalam hal apapun yang ingin kita contoh, maka nanti kita pasti akan punya sedikit banyak pasti kita akan tertular keistiqomahan beliau, gitu kan? Nah, itu yang paling pokok. Jadi mempunyai guru, terutama dalam guru spiritual kan, kalau kita ranah ibadah itu kan kita ranahnya ke guru spiritual, kalau di pondok pesantren namanya mursyid dan macam-macam itu, maka nanti kita harus benar-benar mampu untuk menemukan guru semacam itu. Walaupun tidak pada ranah mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna, tidak sampai selevel itu nggak masalah. Itu yang paling pokok gitu Mbak. Jadi kalau kita sering berinteraksi atau kita sering sowan dengan salah satu kiai ulama yang sudah teruji dengan keistiqomahan beliau, pasti kita nanti sedikit banyak akan tertular dan kita akan termotivasi. Bahkan nyun sewu Mbak, bisa saya sampaikan sedikit gitu. Dalam dunia kemursyidan, dalam dunia ketoriko itu mungkin bisa saya ambilkan salah satu contoh nih. Nah, seorang mursyid itu membawai ribuan jamaahnya gitu kan, ribuan jamaah. Setiap jamaah itu dibebani oleh zikir dengan jumlah sekian gitu kan. Itu kalau mursyid yang benar-benar kamil itu nanti tahu Mbak, per individualnya jamaahnya itu si A ini kurang sedemikian jumlahnya, ini si B sudah betul, ini si B kebanyakan, namanya itu benar-benar tahu. Jadi di luar nalar. Ngomong beliaunya tidak pakai CCTV.
0: Sudah paham ya Ustaz ya.
1: Semacam itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita ingin suatu macam itu ya, itu kita nanti bisa menaikkan level kita dengan sowan ke kiai-kiai. Dan harus ingat sekali lagi, biasanya bahasanya itu jangan ganti kiai, jangan ganti guru. Nambah gitu loh. Guru yang sudah kita jadikan panutan sejak kita kecil itu tetap kita jadikan sebagai seorang guru. Nah, kita nambah guru lagi.
0: Nah, siap. Ada yang bergabung kembali Ustaz dari 0856 0620 sekian, kita terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Diman di Surabaya.
0: Oh, Pak Diman di Surabaya. Pak Diman, silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah kita bisa bersuan lagi di udara menimba ilmu ya.
1: Amin.
2: Istiqomah itu kan lebih berat dari haroma. Setiap manusia itu pasti istiqomah ya. Mungkin diberi amalan seorang kiai menjalankan sholat subuh berjamaah, satu hari sholat isya berjamaah, 40 hari. Dan pada di tengah-tengah perjalanan mungkin ada utur, Subuhnya nggak bisa jamaah karena ketiduran. Sholat isya tidak bisa berjamaah karena dalam perjalanan. Jadi tidak bisa istiqomah selama 40 hari itu. Kalau amalan istiqomah yang berkembangnya karena tidak ada udzur dan istiqomah, tidak berurutan kembali. Kalau putus di tengah perjalanan, apakah kita harus mengulang dari awal lagi, Ustaz?
0: Itu saja pertanyaannya.
2: Apakah kita harus mengulangi dari awal lagi? Misalnya dapat 10, 20 ada utur, apakah kita kembali lagi satu lagi? Terus fadilah dan istiqomah tadi itu apa sih sebenarnya sih? Dok diberi amalan sholat subuh berjamaah 40 hari, sholat isya berjamaah 40 hari. Fadilahnya apa sih? Saya ini pencatatan dari Islam.
0: Siap.
2: Begitulah, mudah-mudahan jawaban ini jadi pencarian ladang ilmu bagi kita berbagi.
0: Terima kasih Pak Diman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz.
1: Untuk yang pertama, Bapak nggih, jadi kalau terkait tentang menargetkan 40 hari tanpa putus itu, ya kalau jawaban saya nggak ada dua versi ya. Dua versi dalam arti kita ngambil untuk yang orang yang dhaif atau orang yang qawi, yang kuat.

0: Jadi Imam Allahu Akbar dia harus sudah di belakang.
1: Iya.
0: Enggak boleh ketinggalan.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: tepat waktu ya, lah Ustaz.
0: Iya. Jadi beliaunya itu di sini itu untuk menembuskan angka 40 biar sukses itu butuh waktu 2 tahun. Di sini itu dulu. Padahal yang dicari cuma 40 harinya, tapi beliau butuh waktu 2 tahun untuk bisa memutuskan amalan dari gurunya itu. Jadi sama, tadi sudah 35 hari gitu kan, tinggal 5 hari lagi.
1: Nanggung.
0: Dan ternyata pas sholat duhur, karena doa kira kejadian, keluar mandi, ngulang dari awal gitu terus. Dan itu memang yang saya mbak, iya, memang terasa berat. Tapi sekali lagi nanti kalau kita itu benar-benar bisa nampaknya sukses dalam hal itu, rasanya itu manisnya itu melebihi coklat, melebihi madu itu, betul itu nanti kalau kita bisa. Nah, terkait tentang 40 hari sholat jamaah subuh dan isya tadi itu, nggih, itu saya punya buku karya saya sendiri, saya susun tahun 2017 itu insya Allah itu, di situ ada keterangan, ya, ada hadisnya memang bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah sholat subuh dan isya 40 berturut-turut, 40 subuh, 40 isya tanpa terputus itu nanti diberi dua anugerah, yaitu baro'atan minan nar, baro'atan minan nifak, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik.
1: Yeah.
0: Itu salah satu fadilah kalau kita mengamalkan sholat jamaah subuh dan isya. Jadi buku itu juga saya terangkan, kalau kita di antara sholat lima waktu itu belum bisa istiqomah seluruhnya, mana yang harus kita dahulukan dulu? Yang paling banyak kan maghrib, di mana-mana itu ya kan, yang paling banyak. Maka kita awali dari sholat subuh dulu yang paling berat itu, nanti sholat subuhnya berjamaah, nanti kemudian dinaikkan levelnya macam-macam itu. Oke, terima kasih mbak.
1: Baik, itu kalau untuk laki-laki mungkin tidak ada halangan. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Kalau misalkan kita ingin menempuh 40 hari tadi.
0: Nah, itu kan kalau versi di kitab itu kan, oleh karena itu kan seorang perempuan bahasa dalam kitab-kitab klasik kan disebutkan dengan naqisatun fiddin kan.
1: Ya.
0: Seorang yang memang tidak bisa sempurna dalam segi keagamaannya karena memang terputus macam itu. Mm-hmm. Tapi kalau secara amalnya semacam itu nggih, kalau dari kiai-kiai yang saya saya menimba ilmu kepada beliau di daun, kalau memang seorang wanita yang gitu, di bahasanya di makfu, diberi dispensasi lah kalau memang ada permintaan itu gitu.
1: Baik, tadi disampaikan juga pertanyaan berkaitan dengan fadilah Ustaz.
0: Gitu, tadi sudah saya sampaikan mbak, jadi kalau fadilahnya sholat subuh dan isya berjamaah 40 hari itu adalah mempunyai dua anugerah, yaitu satu terbebas dari api neraka, dua terbebas dari sifat munafik tadi itu. Itu secara khusus memang ada penyebutan sholat subuh dan isya. Nih, kalau sholat subuh itu kalau saya hitung itu sholat subuh yang paling dianjurkan untuk sholat jamaah sholat subuh, terutama sholat subuh di hari
1: Jumat
0: pagi tadi itu.
1: Baik, siap. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di WA kita pagi ini dari 0812-8686 scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan istiqomah di atas tauhid dan sunnah? Ini bagaimana Ustaz?
0: Yes, itu pertanyaannya berat itu ya. Semua itu apa? Cita-cita semua umat Islam itu, cita-cita umat Islam kita semua, kita berdoa semoga kita benar-benar diwafatkan dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi membawa akidah Islamiyah. Kalau pertanyaan semacam itu mbak, itu banyak itu yang harus dihitung itu ya. Karena ayat yang terakhir, famay amal mitqala dzarratin khairai yarah, wamay amal mitqala dzarratin syarai ya roh, gitu kan. Dan saya membaca di salah satu buku Fatawi Al-Kubro kalau nggak salah itu nggih, itu disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang banyak orang yang orang Islam, maksudnya banyak orang Islam, orang Muslim itu terjabut imannya itu saat kondisi kita telah wafat, gitu nggih. Jadi oleh karena itu sebenarnya banyak yang tidak sadar bahwasanya orang ini meninggal dalam kondisi tidak membawa iman.

0: Tetapi ternyata setelah itu nyun sewu nggih, ditahlili, kemudian dibacakan yasin dan macam-macam, padahal dianya tidak membawa iman dan kita tidak usah suudzon lah.
1: Yeah.
0: Artinya itu untuk kita sendiri, untuk kita sendiri, artinya gimana sih? Dan apa penyebabnya kok orang-orang itu, orang-orang muslim itu kok imannya terjabut di akhir hayatnya, padahal itu nopo, klaim atau pengakuan kita muslim dan tidak Islam dan tidak, itu ada pada akhir hayat.
1: Mm.
0: Bukan ada pada saat kita saat hidup saat ini. Jadi muslim dan tidaknya kita umat, umat Islam itu adalah saat kita wafat itu. Nah, dalam satu kondisi, maaf saja, banyak orang yang non muslim kemudian setelah belum wafat beliau diberi hidayah untuk masuk agama Islam, banyak, ya kan? Juga banyak orang yang muslim kemudian karena perilakunya kurang betul akhirnya diwafatkan dalam kondisi tidak muslim, itu banyak. Oleh karena itu sebagai dalam satu dawuhnya, ya, saya masih ingat dawuhnya siapa? Kiai Mustafa Bisri Kusmus itu dawuh nggih, napa jenenge? Kalau orang belum wafat itu jangan dilem-lem sing berlebihan. Khawatirnya gembos bahasanya gitu kan. Itu sebelum menjelang wafat itu orang itu bisa dikatakan istiqomah atau tidak, yeah. Kemudian muslim atau tidak saat setelah wafat itu, setelah wafat itu.
1: Nah,
0: yeah. Dan apa yang menyebabkan kita tercabut imannya itu adalah karena banyak hak-hak orang lain, hak-hak anak Adam yang sengaja kita bawa. Dan ini sekali lagi saya tekankan bahwasanya ulama itu semua sepakat, Mbak, bahwasanya kalau itu urusannya urusan hak Adam, okay,
1: okay.
0: Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ikut campur. Itu harus diselesaikan antar manusia itu sendiri. Okay. Oleh karena itu, sekali lagi kalau kita benar-benar pingin kita diwafatkan dalam husnul khotimah, yang paling pokok, yang paling sering kita laksanakan adalah introspeksi diri, jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain dalam kondisi baik. Kita tahu.
1: Siap.
0: Walaupun amal ibadah kita itu sedemikian apapun, kalau kita nyun sewu sangat-sangat ngawur dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi kepada tetangga kita, kepada saudara, macam-macam hak kebendaannya, hak lainnya sering kita rampas, itu sekali lagi rawan membuat kita, iman kita terjatuh di akhir hayat.
1: Baik, siap. Ustadz, terakhir ini Ustadz Arwani, karena kita sudah di ujung segmen Mutiara Pagi, mohon nasihat atau mungkin juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah. Ustadz, silakan Ustadz. Iya, berkaitan dengan nasihat mungkin untuk kami pendengar-pendengar RRI dan juga doa-doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah, sedang istiqomah begitu Ustaz.
0: Dimanapun kesempatan yang saya sampaikan di kondisi zaman semacam ini, saya selalu teringat dawuhnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya musibah yang paling besar di akhir zaman adalah jauh daripada ulama, ulama Allah, ulama Islam. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sekali lagi kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada para alim ulama dan para wali-walinya. Oleh karena itu, selalu sering-seringlah sowan silaturahim kepada para alim ulama agar kita nanti terciprati keberkahan beliau. Sekian dari saya, ngapunten.
1: Nggih, baik. Terima kasih Ustaz Arwani sudah menyampaikan kajian pagi di pagi hari ini, dan insyaallah kita bisa mendapatkan ilmu yang baik ya di hari ini, Ustaz. Matur nuwun Ustaz, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Dengan demikian Mutiara Pagi berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh pondok pesantren Masraatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA Pro 1 pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Pro 1.

0: 101.1.
1: Asyrikul Masduk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu, aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para sahabat yang lain, "Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh aku melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki daqal, kurma yang sudah kurang bagus sama sekali, dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perutnya." Hadis riwayat Muslim. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu memiliki makanan setiap harinya, bahkan makanan yang sederhana sekalipun. Tidak sebagaimana kebanyakan kita yang walhamdulillah masih bisa mendapati makanan setiap hari, bahkan hingga mengenyangkan perut kita. Istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga mengatakan, "Pernah kami melalui suatu bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami miliki hanya kurma dan air. Kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sehingga masyarakat Sumenep bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya.
2: Berinisial MLA sudah berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Pamekasan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
4: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang Evi Haryati menjelaskan, pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
5: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet. Jadi karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
4: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menyiapkan bursa kerja atau job fair sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat pada September mendatang untuk menekan angka pengangguran. Taguh Anufantrian berikut melaporkan.
6: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep saat ini mulai melakukan pendataan perusahaan yang akan berpartisipasi dalam job fair 2026. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Sumenep Eko Kurnia Mediantoro mengatakan, proses identifikasi perusahaan telah dimulai sejak awal Juli dan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Menurutnya, Disnaker berencana mengundang sekitar 36 perusahaan dari luar daerah dan sekitar 60 perusahaan lokal. Selain itu, sejumlah perusahaan retail serta perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI juga akan dilibatkan guna memperluas pilihan lowongan kerja bagi masyarakat.
1: Para pencari kerja dan penyedia itu mempertemukan ya, sehingga ada kecocokan antara pekerja sama perusahaan. Kita juga berharap peningkatan dari jumlah perusahaan terkait dengan jumlah lowongan pekerjaan semakin banyak, sehingga masyarakat Sumenep bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya atau yang sesuai dengan harapannya.
6: Disnaker Sumenep berharap penyelenggaraan job fair tahun ini mampu menarik lebih banyak pencari kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah peserta tercatat lebih dari 1.000 orang, sedangkan 2025 berkisar antara 800 hingga 900 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang generasi muda Madura dan tantangan lapangan kerja.

0: Saya Hasani di Sumeneb. Menurut saya, mencegah pengangguran dan urbanisasi, khususnya warga Madura dan generasi mudanya, harus ada membangun industri-industri lokal yang banyak menyerap tenaga kerja, serta perbanyak investor formal agar tidak mencari jalan alternatif demi bertahan hidup. Lari ke luar Madura, ini tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah di 4 kabupaten di Madura.
1: Menurut saya, kondisi geografis salah satu penyebab generasi muda Madura mencari jalan lain untuk bertahan hidup. Peluang kerja, minimnya lapangan kerja formal di Madura kurang tersedia. Peran pemerintah, khususnya peran UMKM dan kewirausahaan bagi anak muda kurang tersedia. Ini harus jadi perhatian khususnya pemerintah.
2: Saya Budianto di Sumeneb. Tantangan bagi generasi muda di Madura menurut saya sangatlah kompleks, apalagi dihadapkan pada tingginya angka pengangguran. Sulitnya lapangan pekerjaan di Madura, artinya kaum muda saat ini hidup di era modern, tapi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akhirnya banyak urbanisasi mencari penghidupan yang lebih menjanjikan di kota-kota lain.

0: Menciptakan peluang kerja untuk generasi muda Madura menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Madura adalah daerah yang dianugerahi potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, garam, hingga potensi pariwisata. Semuanya menyimpan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi tersebut hingga kini belum sepenuhnya dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat Madura. Di sisi lain, persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah Madura masih relatif tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terutama bagi generasi muda yang setiap tahun memasuki usia produktif dan membutuhkan kesempatan kerja yang layak. Tidak sedikit anak-anak muda Madura yang memiliki semangat, kemampuan, dan kemauan untuk maju, tetapi terbatasnya lapangan pekerjaan membuat mereka harus merantau atau bahkan menganggur. Jakartaan, dengan menjadi penjaga warung kelontong 24 jam di kota-kota besar, menjadi salah satu pelarian di tengah minimnya lapangan kerja di daerah. Itulah konsekuensi ketika lapangan kerja di daerah minim. Tidak buruk memang, perantau menjadi katup ekonomi keluarga, namun jika berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi lapangan kerja di daerah, bisa berdampak serius terhadap ekonomi daerah. Selain berpotensi terjadi ketergantungan ekonomi keluar daerah, perputaran ekonomi daerah tidak optimal, bahkan investasi tumbuh lambat. Keadaan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan satu pihak semata, ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta perlu membangun sinergi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pemangku kebijakan di daerah memiliki peran strategis dalam menghadirkan iklim investasi yang sehat, mempercepat pembangunan sektor-sektor unggulan, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM perlu terus didorong. Namun tentu, kualitas sumber daya manusia juga harus dipersiapkan secara serius. Generasi muda Madura membutuhkan pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, pembinaan kewirausahaan dan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Generasi muda Madura sesungguhnya memiliki modal kuat, semangat bekerja, daya juang tinggi dan karakter pantang menyerah. Modal tersebut harus dipadukan dengan kebijakan yang tepat, peluang kerja yang luas, serta pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki Madura tidak hanya menjadi kekayaan alam semata, tetapi benar-benar menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Setelah buron selama 6 tahun, pria berinisial MLA, mantan pegawai salah satu bank milik pemerintah, akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polres Pamekasan. MLA diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
2: Setelah buron selama 6 tahun, pria berinisial MLA, mantan pegawai salah satu bank milik pemerintah, akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polres Pamekasan. MLA diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah dengan modus menawarkan program bagi hasil serta lelang yang mengatasnamakan bank plat merah. Akibat perbuatan MLA, sebanyak 17 nasabah menjadi korban dengan total kerugian 7,8 miliar rupiah. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, MLA berhasil ditangkap pada 25 Juli 2026 setelah diburu sejak tahun 2020. MLA diamankan di tempat persembunyiannya di luar kota.
3: Benar, kemarin DPO yang berinisial MLA sudah berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Pamekasan yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim. Saat ini tersangka sudah berada di Mapolres untuk menjalani pemeriksaan intensif.
2: Menurut Evan. Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen tegas dan respon cepat Polres Pamekasan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta mengusut tuntas kasus penipuan yang merugikan belasan orang.
0: Polsek Dungke berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian di sebuah toko milik warga di Desa Bancamara, Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Seorang pria berinisial MM berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti hasil pencurian. Berikut laporan Imam Mukhlis.
4: Unit Reskrim Polsek Dungke, Polresta Sumenep, berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian di sebuah toko milik warga di Desa Bancamara, Kecamatan Dungke. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan sejumlah rokok di tokonya. Korban baru mengetahui peristiwa itu setelah membuka toko pada pagi hari. Selain mendapati sejumlah rokok hilang, korban juga menemukan tembok belakang toko dalam kondisi berlubang yang diduga menjadi akses masuk pelaku. Setelah memeriksa rekaman CCTV, identitas terduga pelaku berhasil dikenali dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Dungke. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial MM, warga Desa Lapadaya, Kecamatan Dungke. Dari tangan terduga pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti berupa puluhan slop dan bungkus rokok berbagai merek, satu unit sepeda motor, sebilah pisau serta pakaian yang diduga digunakan saat melakukan aksi pencurian.
5: Teman-teman polsek langsung bergerak mendatangi rumah yang diduga pelaku dan setelah nyampe rumah terlapor, alhamdulillah teman-teman langsung mengamankan pelaku inisial M dan juga barang bukti beberapa slop rokok, senjata tajam, juga jaket hitam serta kendaraan yang digunakan oleh pelapor.
4: Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Dungke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melengkapi pemeriksaan saksi dan barang bukti. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap tindak kejahatan yang diketahui atau dialami agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
0: Maraknya pinjaman online ilegal dan penipuan digital mendorong GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan HAM bagi anggotanya. Berikut laporan Rukaya Zen.
6: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan hak asasi manusia bertema waspada jerat pinjol dan penipuan online, lindungi keluarga dan jaga harta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Polresta Sumenep itu diikuti pengurus dan anggota organisasi wanita sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga berbagai modus penipuan melalui media digital. Wakil Ketua GOW Kabupaten Sumenep Dia Suryani mengatakan, perkembangan teknologi memang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menawarkan pinjaman maupun investasi yang menggiurkan.
7: Kita datangkan seorang ahli untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu agar hati-hati kalaupun terpaksa harus pinjam online, harus cari pinjam online yang legal. Dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Hati-hati dalam apabila ada informasi-informasi yang seperti menggiurkan, ada hadiah ataupun apapun, juga iming-iming kalau kadang ibu-ibu itu terlena dengan adanya iming-iming investasi. Karena itu GOW menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini sehingga nantinya ibu-ibu lebih cerdas lagi.
6: Selain memahami ciri-ciri pinjaman online legal, peserta juga dibekali cara mengenali modus penipuan digital, menjaga keamanan data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan cyber. Sementara itu, Banit Idik 2 Satreskrim Polresta Sumenep Dedi Heri Hidayat mengatakan melalui kegiatan penyuluhan diharapkan mampu menekan angka korban penipuan online di Kabupaten Sumenep melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
8: Intinya acara sosialisasi ini kita mengharapkan agar tidak bertambah lagi korban dari penipuan online, khususnya di Kabupaten Sumenep. Jadi kita mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi.
6: GOW Sumeneb berharap para peserta dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga maupun lingkungan organisasi sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami cara menghindari jerat pinjaman online ilegal dan penipuan digital.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menanggapi terkait keluhan 1061 penerangan jalan umum atau PJU di jalur Pantura dan juga sejumlah wilayah lainnya padam. Alvin Wari melaporkan.
9: Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Sampang, Khotibul Umam membenarkan bahwa persoalan lampu jalan padam menjadi tantangan serius bagi instansinya. Berdasarkan data hasil pendataan terakhir pada Februari 2026, terdapat ada 1061 titik PJU di berbagai wilayah Sampang yang mengalami kerusakan atau padam. Khotibul menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk memperbaiki seluruh lampu jalan yang padam demi keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan khususnya di malam hari. Namun langkah tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala real di lapangan. Tanpa dukungan alokasi anggaran yang memadai, Dishub tidak dapat melakukan pembelian material baru maupun mengganti komponen lampu yang rusak. Akibat keterbatasan ini dari ribuan titik yang rusak, Dishub saat ini baru mampu menjangkau pemeliharaan di sekitar 13 titik, di mana pada tahun ini anggarannya mencapai Rp378 juta.
10: Kalau PJU sama mas, bukan cuma di Pantura, semua di Sampang. Saya PJU itu terakhir pendataan bulan Februari itu 1061 titik lampu yang mati, 1661 lampu yang mati, terus di pemeliharaan kami itu hanya 13 lampu.
9: Di Sub Kabupaten Sampang terus berupaya mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan yang ada. Khotibul berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang lebih optimal dan juga berkesinambungan.
11: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Penantian ratusan warga Desa Potran, Kecamatan Raas, akhirnya terjawab. Pengeboran sumur bor dalam program Karya Bakti Skala Besar atau KBSB TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan oleh Kodim 0827 Sumenep berhasil menemukan sumber air bersih pada kedalaman 15 meter. Air yang keluar dengan debit cukup keras menjadi kabar menggembirakan bagi sekitar 200 kepala keluarga. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, sumber air tersebut juga diproyeksikan membantu kebutuhan pengairan lahan pertanian warga. Saat ini pekerjaan memasuki tahap akhir berupa pemasangan jaringan pipa, keran air, serta pengecatan fasilitas agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Babinsa Koramil 082721 Raas Serma Didik Gatot ini mengatakan bahwa keberhasilan pengeboran tersebut menjadi bukti bahwa program KBSB TNI Angkatan Darat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia berharap keberadaan sumur bor itu tidak hanya menjadi solusi kebutuhan air bersih, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang kerap mengalami keterbatasan sumber air. Sementara itu, Kepala Dusun Guru Imam menyampaikan rasa syukur atas realisasinya program tersebut. Menurutnya, sumur bor itu menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kecamatan Kalianget akan diresmikan sebagai Kampung Olahraga Balbudi Sumenep. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Peluncuran Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai Kampung Olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Kalianget sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
2: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat, dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
1: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Kalianget beserta para ketua klub balbudi akan dihadirkan.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ya, baik benar. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Sampang Pagi ini, ya, di mana saya Sutikno kembali hadir menemui Anda di si hari ini, hari Jumat, ya, hari yang penuh berkah tentunya. Pastinya di program Sampang Pagi ini saya akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semua, ya. Dan tentunya pendengar, kali ini, ya, di bulan Juli ini kita sudah berada di penghujung, ya, bulan, ya, dan kita akan masuki bulan Agustus, ya. Tentunya ini merupakan hari atau bulan yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, ya, yang kebetulan bersama dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya semoga akan lebih baik dari bulan sekarang, ya. Baik, pendengar, pastinya bagi Anda yang saat ini akan melaksanakan aktivitas, ya, di tempat kerja masing-masing, semangat beraktivitas dan tetap semangat, ya, sama seperti halnya dengan cuaca yang cukup cerah untuk hari ini, ya, di hari Jumat 31 Juli 2026. Sama halnya dengan di Kabupaten Bangkalan, ya, pada saat ini cuaca juga akan nampak cerah, ya. Dan Pamekasan juga sama, cuacanya juga cerah. Namun berbeda halnya dengan di Kabupaten Sumedang, di mana menurut perakiran cuaca BMKG Jawa Timur, di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang ada beberapa wilayah mungkin akan terjadi cuaca hujan ringan, ya. Dan pastinya bagi kita semuanya yang akan melintasi beberapa wilayah di Madura, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada, ya. Dan tentunya cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu. Baik, pendengar, saya ucapkan selamat pagi dan tetap semangat untuk mengawali aktivitas pagi hari ini di hari Jumat. Dan nanti juga akan saya hadirkan informasi-informasi yang lain ke ruang dengar Anda semua, ya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, saat lagi tepat jam 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama 23 dari untuk mengikuti Warta Berita. Dan selepas Warta Berita nanti, saya akan kembali di program Sapa Pagi ini.